sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: New entry. Hit music.

MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya, ini merupakan kolaborasi terepik, lagu terpesona, lagu duet pertama Bunga Citra Lestari dan juga Joslo di Pro 2 FM Kupang. Pagi ini Angel putarkan untuk teman Pro 2 semuanya ya. Jadi yang pasti lagu-lagu asik sampai di pukul 9 pagi ini dalam playlist terbaru untuk 22 Agustus 2026. By the way, teman Pro 2 kan berawal dari panggung ajang pencarian bakat Indonesian Idol ya. Tapi kalau mau dibilang Joss sendiri ini juga merupakan alumni dari pemenang Bintang Radio. Aja lupa Bintang Radio tahun berapa ya? 2024 kah, 2023 kah? Yang pasti Joss ini teman Pro 2. Tapi yang pasti ketika dia masuk ke Indonesian Idol dan setelah itu dia dieliminasi ya teman Pro 2, dia keluar. Nah, akhirnya enggak disangka-sangka kita baru aja mendengarkan duet antara Bunga Citra Lestari dan juga Joslo dengan lagu Terpesona. Jadi ternyata lagu ini membawa cerita sederhana tentang rasa hangat ketika seseorang hadir dan terasa begitu tepat. Ada mungkin dari antara teman Pro 2 yang lagi mengalaminya? Ada perasaan bahagia, berbunga-bunga, sekaligus juga ada sensasi ketika hari-hari yang kayaknya dilalui B aja deh. Ini mendadak terasa lebih indah ya. Dan yang pasti liriknya ini ditulis oleh Anindyo Baskoro. Dan kalau BCL baik Joss juga mengungkapkan, mereka mencoba untuk menangkap momen ketika kehadiran seseorang ini mampu membuat dunia terasa lebih berbeda. Ya teman Pro 2, lagu ini asik ya. Karena kalau mau dibilang di liriknya juga simple aja, tapi dibawakan dengan kebahagiaan, baik itu antara Bunga Citra Lestari maupun Joslo sendiri. Dan kali ini Angel juga punya lagu terbaru dari koleksinya Siska Saras sama Topati dengan Gemintang. Spesial untuk teman Pro 2 juga. Ini yang lagi merasakan butterfly di stomach kamu. Ala-ala banget ya Angel pagi ini. Ya maksudnya yang lagi merasakan jatuh cinta atau merasakan memang hari ini lagi happy aja gitu. Kan kalau happy memang banyak alasan ya, gak selalu jatuh cinta. Mungkin juga karena kamu berhasil bangun pagi atau kamu berhasil submit kerjaan kamu udah selesai, atau juga bahagia karena udah selesai masak dan beres-beres di jam segini nih.

0: Sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli, peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
4: Pro 2 FM New Entry.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jason with Body di Pro 2 FM Kupang. Ada hal yang kayaknya udah diketahui oleh para VIP ya, Big Bang akhirnya kemarin ya resmi merilis single terbaru yang udah digadang-gadang bakal pecah, yaitu Big pada 19 Agustus 2026 yang lalu. Teman Pro 2, memang tanggal perilisan ini terasa istimewa sekali ya, karena memang bertepatan dengan perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang sejak mereka debut. Nah, Big ini menjadi karya terbaru setelah grup ini terakhir kali menghadirkan Still Life di April 2022 atau lebih dari 4 tahun silam ya. Tapi yang pasti kembalinya Big Bang makin terasa karena Big ini juga hadir sebagai bagian dari perayaan 2 dekade perjalanan musik mereka. Dan sebagai salah satu nama besar K-pop generasi kedua, Big Bang juga telah melalui berbagai fase dalam perjalanan karir ya. Ada G-Dragon, Taeyang, Daesung yang kembali mempertemukan karakter musikal mereka masing-masing nih dalam sebuah karya yang menandai babak baru perjalanan grup mereka. Kamu juga bisa request lagu terbaru dari Big Bang Big di Pro 2 Kupang setiap hari di 0811 3820 9090. Dan langsung aja deh kalau gitu Anyel mau putarkan untuk teman-teman VIP Kupang atau juga yang udah request lagunya Big Bang.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music.

0: Pak, lihat deh, cabai sama kangkungnya sudah bisa dipanen.
1: Wah, iya ya. Padahal cuma tanam di pekarangan rumah.
0: Lumayan kan, gak perlu beli ke pasar terus.
1: Benar, kalau banyak rumah begini, kebutuhan pangan bisa kita jaga sendiri.
0: Selain hemat, kita juga tahu makanannya sehat.
1: Ketahanan pangan itu ternyata bisa dimulai dari rumah ya.
0: Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi besar, tapi tentang kemampuan memenuhi kebutuhan dari lingkungan sendiri.
2: Menanam, merawat, dan memanfaatkan hasil pangan lokal adalah langkah kecil untuk masa depan yang lebih kuat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
6: "Abis ini jajan dulu ah."
5: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
7: Pro 2 FM, giliran kamu untuk bersinar sekarang.
8: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
7: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

ajib aja dulu ya pagi ini teman Produa dari koleksi terbaru Sony Fodera and Becky Hill Say Something. Di pukul 9 pagi ini juga Angel akan mengajak teman Produa untuk mengunjungi salah satu keajaiban yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Nuka Molas ya, bareng sama Aji Hasbi sampai di pukul 10 nanti. Dan Angel bakal kembali lagi dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 FM Kupang. Thank you banget untuk kamu yang udah pada mendengarkan, pantengin terus nih karena kita mau jalan-jalan pagi ini ke Nuka Molas sambil healing kali ya. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan menyenangkan bersama Pro 2 FM Kupang. Angel hadirkan koleksi terakhir dari miliknya Remy Wolf with Model di Pro 2 Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh nggak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film Petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra, tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

tahun, perayaan hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekobrik. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodi, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Produa. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen di...

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tenang, cek. Bisa baca apa? Tinggi banget. Istilah, kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh nggak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan nggak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya Moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil, tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum di...

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman berdua sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman berdua. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata senang, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
3: Info Pro2 FM.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 mendengarkan info siang Pro2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Sabtu siang ini 22 Agustus 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro2, kita awali info siang ini dari penyanyi Mariah Carey yang resmi memasuki era perayaan album Glitter di ulang tahun, ya. Glitter, sang pop mengumumkan edisi 25 tahun dari album Glitter ini nantinya akan dirilis pada 30 Oktober mendatang, sekaligus meluncurkan versi baru dari Didn't Mean to Turn You On yang menghadirkan kolaborasi bersama penyanyi-penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Rochelle Jordan. Jadi kabar ini diumumkan lewat grafis teaser berkilau yang ada di media sosial dengan Mariah Carey menampilkan era perayaan Glitter yang resmi dimulai. Kemudian kita juga punya informasi dari Kementerian Pariwisata melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus melakukan pemantauan intensif terhadap ekosistem pariwisata usai gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Bay Nagekeo Pulau Flores NTT pada 15 Agustus kemarin. Berdasarkan verifikasi lapangan secara berkala, aktivitas pariwisata di sejumlah wisata atau destinasi utama khususnya Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo dipastikan mulai berangsur normal dan aman dikunjungi oleh para pelancong. Namun pemerintah bersama pemangku kepentingan bergerak memastikan ketersediaan akses, keamanan, akomodasi serta validitas informasi bagi para wisatawan di kawasan terdampak, ya. Dan informasi terakhir kita, teman Pro2, dari Arsenal yang mengalahkan Coventry City 3-0 dalam pertandingan pembuka Liga Primer Inggris 2026-2027 di Emirates Stadium pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Gol Arsenal dicetak oleh Kai Havertz menit ke-15, Bukayo Saka menit ke-23, dan Martin Odegaard menit ke-49 dengan pertahanan Coventry City yang tidak mampu mengimbangi serangan The Gunners. Dan yang pasti, teman Pro2, Arsenal mendominasi pertandingan sejak awal dan terus memberikan tekanan di babak kedua, sementara Coventry City sebagai tim promosi harus puas menempati posisi terbawah klasemen. Secara lengkap, teman Pro2 juga dapat mengakses informasi ini melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro2 Kupang.
1: Sekian info Pro2 kali ini.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Maisha Kanawi, telat di Pro2 FM Kupang. Angel baru aja mengingat satu hal, sudah seminggu ternyata ya teman Pro2, gempa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores, yang ada di Manggarai. Karena minggu lalu, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2026, dari subuh pagi ya hingga saat ini terjadi bencana gempa bumi tektonik. Ya teman Pro2, yang pastinya beragam bantuan ya, berbagai dan beragam bantuan terus mengalir kepada saudara-saudari kita yang ada di Flores, dan yang pastinya kita juga bisa berdonasi teman Pro2, apapun itu bentuknya, uang, makanan, susu atau kebutuhan makan minum, kebutuhan tubuh juga untuk saudari-saudari kita yang ada di sana. Ini banyak ya, kalau dari Kota Kupang sendiri, dari organisasi, kemudian juga dari instansi, dari komunitas, dari LSM, juga bahu membahu untuk memberikan pelayanan ya, berupa open donasi masyarakat yang ada untuk menyalurkan bantuan nantinya kepada teman-teman atau saudara-saudari kita yang ada di sana. Yang pastinya juga ada podcast setelah ini. Angel hadirkan, masih menemani rangkaian santai siang. Happy Sunday Happy weekend ya, maksudnya besok baru Angel bilangnya happy Sunday. Belum ya, soalnya jalanan sepi banget teman Pro2. Apakah ini hari Sabtu, jadi banyak dari antara teman Pro2 yang masih menikmati weekend di rumah aja dulu. Mungkin nanti siang atau sore barulah kita melanglang buana, bisa jadi ya. Tapi yang pastinya teman Pro2, ada satu informasi sebelum Angel putarkan podcast untuk kamu. Ini dari Semara Kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang akan diselenggarakan bertempat di pelataran halaman kantor LPPR di Kupang oleh Yayasan Karya Musik Siloam dari 26 hingga 28 Agustus 2026 teman Pro2. Jadi selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan oleh beragam pertunjukan menarik dalam pagelaran seni budaya, mulai dari musik, vokal, alat musik hingga pagelaran busana adat ya dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja. Kemudian juga teman Pro2, bukan saja hiburan yang kamu akan dapatkan, tapi juga antara Karya Musik Siloam dan RRI Kupang juga melakukan open donasi bersama untuk Flores, bersatu hati membantu saudara-saudari kita yang ada di Flores ya. Jadi yang pasti teman Pro2 juga bisa mengulurkan tangan dan menghadirkan harapan kamu, dan dengan memberikan bantuan berupa donasi uang atau juga barang berupa sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan dan juga perlengkapan mandi, tenda dan perbekalan lainnya.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen. Bagi dong.
1: Mita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis mandi sampah dibuang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenov yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan tiga pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri. Guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan desk study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini, dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri, tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT. Dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desari ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desari juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak-Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya. Kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lam Toro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lam Toro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

proses budidaya yang sudah benar, akan ada hasil ikutan. Tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk, karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran, dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program, ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah itu yang kemudian kami coba dorong, dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark, atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya,

Jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kan hanya ikat di bawah pohon saja. Kemudian kami kasih makan, kami kasih minum. Tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok.

0: demikian.
1: Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum ke France mendampingi kami, atau Bapenas mendampingi kami, lebih jauh daripada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurangnya tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapenas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
2: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Papa Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa. Sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di

0: Tangan yang ketiga. Nah, tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. CV Aldia. Nah, kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu dan ada celaka, sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1.000.000, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1.000.000, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Bisa sangat membantu kami dengan kebutuhan-kebutuhan terlebih anak-anak sekolah kami. Kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. Bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
1: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oenovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping,

mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu, kotoran sapi dan kencing sapi itu. Membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada ditangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Bau Mata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Bau Mata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah telur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini, tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi

0: simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
1: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bappenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
1: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bappenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bappenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Aduh, baru awal sudah guprak ya, maaf ya teman Pro 2 ya, karena tiba-tiba aja ada yang jatuh gitu ya. Oke teman Pro 2, di santai siang kali ini kamu ditemenin sama Ratri di sini ya, sampai di sore ceria nanti. Dan Ratri juga udah nyiapin lagu-lagu untuk nemenin kamu di siang hari ini. Dan juga informasi. Nah, informasi terupdate untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, temenin Ratri di sini. Ya, sebenarnya Ratri yang nemenin kamu atau kamu yang nemenin Ratri sih? Ini ada satu lagu baru dari Mac Miller dengan Cinderella ya. Sama seperti Ratri di sini, Cinderella. Oke, langsung aja, ini dia. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. No no no no no no no no no no no. Hey.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
6: Pro 2 FM.

Tilik Jogja by Citra Scholastika. Yo, ternyata Ratri tuh baru sadar kalau sekarang weekend ya, tahun pro 2 udah hari Sabtu. Ya, mungkin buat yang kangen Jogja ya, kayak lagunya Citra Scholastika tadi, bisa sih langsung terbang aja terus minggu balik lagi ke Kupang. Karena mengejar waktu bekerja kembali ya, atau mungkin mau cuti ya, karena tanggal berapa sih sebenarnya tanggal merah itu, hari Seninnya atau hari Selasa sih, coba cek kalender kalian deh. Soalnya di sini tuh ada dua kalender berbeda, yang mana tanggal merahnya tuh hari Senin, terus yang satunya tuh hari Selasa. Jadi yang benar yang mana sih? Coba Ratri tanya sama kamu nih, Taman Pro 2. Tulis jawaban kamu, kalender kamu tuh yang mana? Yang apa, ada tanggal merahnya di tanggal 24 atau tanggal 25 nih, Taman Pro 2? Boleh langsung aja di spill di 08 11 38 20 90 90 ya. Karena Ratri juga kepo banget, mana sih yang benar?

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Jumpa lagi bareng sama Angel untuk rangkaian santai siang kita. Dan untuk episode kali ini, untuk 1 jam kedepannya, kita bakal mengangkat lagi ya salah satu profil pelaku usaha atau pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dalam ruang UMKM dan kuliner. Di line telepon senang sekali sudah tersambung bersama dengan Mbak Melati Ardila yang merupakan owner dari Mendoan Mbak Mel. Jadi kalau gitu langsung aja kita berkenalan. Selamat siang Mbak Melati.
1: Halo, selamat siang juga Kak Angel.
0: Selamat siang, assalamualaikum, apa kabar?
1: Iya, waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah baik.
0: Kabarnya. Alhamdulillah baik. Berangin ya, nggak sakit. Ini lagi sehat, lagi ngurus usahanya atau gimana nih di kedainya?
1: Sekarang lagi nyiapin aja sih, karena kan kalau sore-sore kita mulai buka lapak kan, jadi ini ya biasa prepare tipis-tipis.
0: Oh, prepare tipis-tipis. Tapi terima kasih banyak Mbak Mel di siang hari ini udah boleh kalau mau dibilang waktunya juga sudah boleh memberikan kepada kami untuk kami tanya-tanya ya mengenai profil usahanya nih. Oke. Senang banget loh ya teman Pro 2 di siang hari ini. Kita akan berkenalan dengan owner dari Mendoan Mbak Mel. Karena kalau mau dibilang ini terkenal juga ya, salah satu kuliner yang Mbak Mel FYP loh.
1: Iya. Aduh, amin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sih FYP terus ya. Amin.
0: FYP terus. Ini memang suka ngonten atau gimana sih?
1: Kebetulan teman-teman saya yang suka ngonten, saya sendiri tuh kayak jarang gitu sih. Kalau saya lebih ke update aja di story gitu, bukan yang up di TikTok gitu. Yang sering di TikTok adalah pelanggan-pelanggan saya. Benar. Dan juga beberapa teman saya yang emang mereka tuh sedih gitu. Emang suka up di TikTok, jadinya sering banget ada yang ngasih tahu, Kak, aku lihat ini di TikTok, Kak, di TikTok. Oh iya, Kak.
0: Betul.
1: Tahu gitu, karena ya, ya itu alhamdulillah ya, dari teman-teman yang mempromosikan Mendoan akhirnya semakin banyak yang kenal. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau bicara soal Mendoannya Mbak Mel, pas ya ini dengan cuaca Kota Kupang yang lagi berangin, digoreng panas-panas, ditemani dengan secangkir teh atau

0: kopi atau mungkin yang lain ya,
1: iya.
0: Mbak Mel ya. Mm-hmm. Wah, sedep banget nih.
1: Jadi
0: nah,
1: kita sekarang emang jualannya sore-sore gitu kan.
0: Oh, sore-sore. Supaya... Dari jam berapa sampai jam berapa nih Mbak Mel?
1: Dari jam 4:30 sore sampai jam 7 atau jam 8 gitu.
0: Wow.
1: Jadi bisa nemenin teman-teman yang habis pulang kerja
0: betul,
1: gitu, pengen
0: betul.
1: Apa gitu kan. Biasa gorengan tuh kan pas banget kan. Nah,
0: iya. Ini pas ya momennya. Aduh kok pas dengan jam makan siang juga nih Mbak Mel.
1: Oh iya. Pas banget ya.
0: Iya, betul sekali. Oke. Okay. Mbak Mel kabarnya baik, aktivitas dan kesibukan. Jadi selain dengan usaha mendoan Mbak Mel ini, apakah memang ada usaha lain yang dilakukan juga oleh Mbak Melati gitu? Ini memang pekerjaan utama atau side jobnya Mbak Mel nih?
1: Sebenarnya ini dulu cuma nyari kegiatan aja sih, karena kan setelah menikah terus nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah habis itu terus aku balik di Kupang lagi karena sebelumnya nggak di Kupang.
0: Oh, okay.
1: Gitu kan. Dari dulu sih lahir di Kupang, cuman setelah balik ke sini lagi terus aku ngapain ya gitu, karena belum ada kegiatan di sini. Terus akhirnya coba-coba. Aku sebenarnya basicnya bukan di kuliner ya, sebelumnya tuh bukan di situ.
0: Oh iya?
1: Cuman milik aja, karena waktu itu bapakku bilang, Mel coba deh bikin salah satu jajanan yang khasnya itu dari tempat mbahku di sana tuh ada di Banyumas. Ada beberapa jajanan lah yang aku suruh bikin. Ternyata aku udah coba sampai beberapa kali nggak bisa. Sampai aku bilang, Pak, kayaknya aku lebih milih jualan mendoan aja deh, kayaknya aku bikin mendoan aja deh, kayaknya aku bisa, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah dicoba aja. Ternyata pas aku coba satu kali gagal, dua kali sampai tiga kali ternyata berhasil gitu kan. Walaupun itu resepnya belum paten lah ya, masih yang sesuai takaran apa nih, sesuai perasaan aja gitu, belum paten gitu. Jadi ya rasanya masih biasa lah gitu. Cuman aku udah udah bisa nih kayaknya, aku kembangin, aku develop lagi resepnya. Sampai akhirnya lama-kelamaan pelan-pelan tuh coba dijual ke teman-temannya mamaku. Kebetulan mamaku juga jualan ya. Jadinya ambil punya pasar gitu. Jadi kalau nawar-nawarin ya udah lebih gampang gitu kan. Jadilah mamaku tawarin ke beberapa temennya. Pas di up di story ternyata ada yang mau tuh. Awalnya dari 15 porsi.
0: Wow.
1: Terus 20, 25 gitu. Dulu aku cuman by PO aja. Jadi kalau pas aku lagi open PO, nah itu baru nanti mereka pada ikutan pesan. Jadi aku belum yang buka tiap hari waktu itu tuh. Dari situlah terus lama-kelamaan ya, aku coba untuk develop lagi resepnya, namun resep yang paten. Terus juga aku bikin Instagramnya sendiri ya, Mel, supaya aku bisa share tiap, enggak tiap hari sih, tiap aku lagi open PO itu, biar teman-teman banyak yang tahu gitu.
0: Ini menarik ya, karena kalau mau dibilang, Mbak Mel awalnya memang basicnya juga bukan kuliner, bukan masak-masak, tapi memang tertarik. Emang suka masak ya? Suka masak, suka nyicip-nyicip atau gimana nih Mbak Mel?
1: Kalau masak sebenarnya iseng-iseng suka sih, cuman ya biasa aja gitu. Cuman kebetulan pas mendoan ini mungkin rezekinya ya diarahin ke situ. Jadi ya aku nyoba untuk menggali lebih dalam lagi gitu. Akhirnya yang ya sekarang jadi apa ya, jadi usahanya di situ ya. Jadi ketemu jalannya di jualan mendoan ini.
0: Oke. Gitu. Menarik ya. Menarik banget. Jadi dipilihlah karena sebenarnya sih kalau mau dibilang kuliner Nusantara apalagi dari daerah asal tuh banyak banget. Tapi kenapa sih harus mendoan? Kan banyak yang banyak juga nih yang lain, apalagi kalau mau dibilang dari daerah Jawa, Pulau Jawa tuh melimpah banget.
1: Banyak banget ya.
0: Menunya tuh melimpah. Terus kalau mendoan di Kota Kupang juga ada satu dua gitu. Tapi kenapa harus dipilih mendoan? Apakah memang simple, nggak terlalu makan biaya modal juga atau gimana? Waktu awal untuk kepikiran untuk ya udah deh coba kita buat usaha ini gitu, Mbak Mel.
1: Kalau kenapa aku milih mendoan? satu itu basicnya adalah tempe ya.
0: Iya.
1: Tempe yang mana siapa sih kalangan yang nggak tahu dan nggak pernah ngerasain tempe gitu kan. Mm. Semua orang pasti pernah. Tapi tinggal mereka doyan atau enggak gitu aja kan. Yeah. Cuman pasti orang udah familiar sama basicnya yaitu tempe gitu.
0: Mm.
1: Nah, kenapa aku coba jual di sini? Karena di sini itu banyak sekali pendatang-pendatang ya. Terutama sih dari Jawa.
0: Yeah.
1: Selain dari Jawa juga banyak juga perantau-perantau yang dari luar orang Kupang. Tapi ngerantau di luar Kupang ini yang akhirnya mereka juga... Aku pernah loh nyicipin mangkal mendoari. Nah, dari situlah aku dengar cerita-cerita mereka. Dan akhirnya aku, yaudah deh coba jualan mendoari ini. Karena satu basic dari tempe, entah orang suka atau enggak gitu. Tapi at least mereka kan pernah makan itu gitu kan. Sudah terbiasa dengan tempe. Nah, lalu aku bikin dengan sajian yang berbeda. Mungkin kalau di Jawa udah biasa ya. Kalau di sini berbeda karena... Satu, dia digorengnya itu setengah matang.
0: Benar.
1: Nah, terus dengan bumbu yang khas.
0: Betul.
1: Ya, terus juga kita sandingkan dengan sambal kecap ini.
0: Mantap.
1: Biasa kalau tempe ya, ya tempe goreng biasa atau tempe goreng tepung yang...
0: Iya.
1: Ya, itu tempe goreng. Kalau ini, kenapa disebut menduan? Kalau dari bahasa Jawa, mendo itu artinya setengah matang aja gitu. Jadi makanya gorengnya cepat, warnanya masih putih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ini Angel langsung bisa membayangkan nasi panas ada kalau di Jawa ini ditemani juga dengan yang lain ada ya mendoan ini sebagai side dish-nya ya Mbak Mel ya.
1: Iya. Betul. Biasanya ada yang tambahin sama pecel gitu.
0: Pikir
1: saya pas banget ya.
0: Pas banget. Eh tapi ke depan udah punya pemikiran enggak sih kayaknya kalau kuliner Jawa lagi bolehlah selain mendoan ini ke depannya. Ada enggak sih?
1: Oh, boleh. Iya, udah kepikiran juga.
0: Kapan nih? Nah,
1: apa? Sebenarnya kalau saat ini udah ada tambahannya tahu aci.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asalnya dari Tegal. Dekat sama Purwokerto.
0: Oke. Okay. Oh, jadi udah ada menu yang lain ya selain tempe mendoan ini. Luar biasa. Oke.
1: Okay. Oh, jadi akan ada tambahan-tambahan lagi ya yang masih kita rahasiakan.
0: Ya, jangan di-spill ya. Ini kalau di-spill berarti aduh buat orang dagangannya tambah laku nih. Harus ya, harus seperti itu ya. Oke, baik Mbak Mel. Ini ceritanya menginspirasi sekali karena memang betul sih kalau mau dibilang. Jadi kalau di kota Kupang bukan aja masyarakat asli dari kita, tapi perantau juga banyak. Dari daerah Jawa, mendominasi juga Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Dan kalau bicara soal cemilan tuh siapapun pasti hobi lah makanan tempe ini, ya nggak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Nah, ini udah berapa lama Mbak Mel menjalankan usaha ini kuliner?
1: Dari 2021.
0: Udah lama.
1: Ya,
0: udah lama banget ya. Berarti zaman-zamannya COVID ya Mbak Mel?
1: Iya, masih COVID itu. 2021 kayaknya masih COVID ya.
0: Nah, itu gimana tuh strugglingnya Mbak Mel sendiri? Apalagi, aduh, saat itu Angel tahu banget ya, kayak orang-orang tuh pada lesu ekonomi dan lain sebagainya.
1: Bener.
0: Kayak, aduh, malas banget. Tapi gimana sampai membuat Mbak Mel ini usaha menduan ini semakin hari tambah laku, tambah laris, dan semakin dikenal oleh orang? Udah ada pasarannya tersendiri nih, Mbak Mel.
1: Iya, waktu itu, aku itu... kebetulan karena COVID, jadi orang beralih semua ke internet ya kan. Jadi semuanya online gitu. Dan itu lumayan ngebantu aku yang nge-share itu di Instagram. Itu ngebantu banget karena banyak sekali orang yang mantengin HP waktu itu. Karena kan mereka lagi WFH.
0: Iya, di rumah aja gitu ya.
1: Di rumah aja, jadi untuk intensitas sama HP itu tinggi buat mereka ya kan, jadi lumayan ngebantu banget di aku. Tapi untuk pembelian dari mereka, karena aku baru awal-awal, waktu itu 2021 akhir ya, menjelang 2022, pembelian di awal ya masih sedikit aja, karena belum banyak yang tahu, belum banyak yang apa sih, ada juga yang masih mendoan tuh apa sih gitu, walaupun mereka udah tahu mungkin ada beberapa yang udah tahu tempe gitu, tapi masih yang belum banyak yang tahu. Jadi ya untuk di fase itu memang masih agak kesulitan gitu kan. Aku juga belum punya begitu banyak konsumen itu belum ada, maksudnya lebih banyak waktu di awal-awal itu. Tapi terus berlanjut lama-kelamaan aku mulai akhirnya memutuskan untuk bikin Instagram sendiri, biar akhirnya aku juga mempermudah akses mereka untuk cari tahu gitu, karena di situ aku ngasih gambarnya, ada informasi gitu, ada harga dan lain-lain, terus kapan mereka bisa order. Nah, jadi memudahkan mereka untuk masuk itu gitu, karena sebelumnya kan aku hanya share di IG pribadiku kan gitu.
0: Dari Instagram pribadi ya, Mbak Mel ya?
1: Iya, di
0: awalnya
1: Instagram pribadi.
0: Nah, ini gimana sampai akhirnya besar nih? Prosesnya seperti apa? Struggling-nya itu seperti apa sih, Mbak Mel, selain dengan ada nggak sih kayak kekhawatiran gitu? Aduh, ini akan bertahan nggak sih? Atau kayak gimana gitu awalnya?
1: Oh, itu pasti sih ada sih, tapi aku alhamdulillah banget punya beberapa teman yang mereka tuh punya banyak followers gitu ya, membantu banget. Ya, jadi itu benar-benar ngebantu banget aku untuk akhirnya bertumbuh lewat sosial media sehingga banyak yang kenal. Karena zaman sekarang semuanya sudah online ya.
0: Betul.
1: Lebih logis, pokoknya setelah COVID ini juga semakin melunjak lagi dunia online itu, jadinya kita jualan lewat online tuh sangat-sangat membantu sekali ya buat aku juga. Buat teman-teman yang lain juga pasti iya tuh yang jualan-jualan via online itu, karena memudahkan mereka bisa order via HP, terus nanti kita antar by ojek online, terus nanti mereka tinggal nunggu aja di rumah udah datang, transfernya juga online gitu. Jadi itu yang lumayan meningkatkan konsumen mendoan Mbak Mel. Jadi banyak yang tahu, jadi banyak yang minat karena kemudahan berbelanjanya itu maksudnya. Karena banyak yang tahu juga dari Instagram ya kan.
0: Iya, betul.
1: Apalagi sekarang jadi TikTok, terus kemudahan mereka untuk akses Kak pesan dong, terus transfer online, terus tiba-tiba udah datang di rumah, itu kan juga jadi salah satu faktornya ya.
0: Wah, keren banget ya. Mbak Mel, kalau dari awal membuat usaha ini sampai saat ini ya, dari 2021 sampai 2024, itu memang udah ada tempatnya sendiri, kayak udah ada kedainya, atau masih dilakukan dari rumah nih? Jadi setelah dari rumah mulai deh berkembang ada kedainya gitu, Mbak Mel?
1: Dari awalnya itu memang di rumah. Di rumah, terus aku hanya open PO aja gitu kan. Terus lanjut pas awal 2020 atau pertengahan ya, kalau itu kayaknya udah mulai CSD lagi setelah COVID itu kan tutup. Nah, setelah itu aku mulai CSD, pertama kali CSD setelah COVID itu aku langsung ikut. Langsung buka lapak lah di CSD itu. Nah, pokoknya aku konsisten aja setiap satu pasti buat CSD gitu. Jadi dari situ banyak juga, tambah banyak juga yang tahu, yang nyariin gitu. Dan kebetulan banyak juga ya yang orang-orang Jawa yang akhirnya ada yang mendoan di sini. Nah, terus akhirnya masih tahu ke teman-temannya, di CSD itu ada loh mendoan gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah makin banyak yang tahu lagi gitu. Dan sekarang di CSD selalu selalu
0: rame
1: buka
0: ya?
1: Sih ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, ini berarti konsisten ya. Selain di rumah, di CFD juga nih.
1: Di CFD itu kan sampai 2023, terus awal 2024 kemarin baru mulai buka. Oh iya. Terus aku bikin kios di depan rumah, tapi itu juga belum buka tiap hari juga. Kayak seminggu dua kali, tiga kali gitu. Terus lalu aku lanjut, itu deh kayaknya pengen coba jualan di pinggir jalan gitu kan. Nah, jadi sekarang udah 3 bulan ini jualan di Palapa, jadi tiap sore itu 4:30 sampai jam 8 gitu.
0: Ini posisinya di mana ya? Kayak buat Angel penasaran deh.
1: Posisinya ada di Hankook Ban yang yang di Palapa itu, depannya Palapa Resto.
0: Oke. Berarti setelah ini
1: kita di trotoar aja.
0: Pulang kantor bisa meluncur dong, Mbak Mel.
1: Bisa banget. Wah. Pas banget kan jam pulang kantor.
0: Benar. Dan selalu rame ya, meskipun angin menerjang. Tujuan utama kita ya di situ ya. Alhamdulillah banget. Aduh, keren Mbak Mel. Nah, Mbak Mel, ini kalau bicara soal musim, ada nggak sih kayak ketik dari awal sampai saat ini kayak musim yang kalau mau dibilang rame banget ya untuk penjualan menduan ini, tapi ada juga terkadang yang hari-hari sepi gitu, nggak tahu kenapa.
1: Kalau sejauh ini yang rame itu pasti ya, alhamdulillah, itu di CFD. Okay. Itu pasti karena memang semua orang tujuannya nggak hanya ke menduan aja gitu kan, karena orang sekalian jalan-jalan, sekalian lihat-lihat gitu. Jadi kalianlah mumpung di sini ada menduan sekalian jajan gitu. Jadi alhamdulillah kebantu juga di situ. Gitu. Terus kalau yang hari-hari biasa ya alhamdulillah sih habis terus. Cuman kadang-kadang ya tetap ada ya momen nggak habis. Aku nggak bisa spesifikan pas apa nggak sih, nggak tentu juga, kadang-kadang nggak habis, nggak tahu kenapa gitu.
0: Oke.
1: Oh, kadang-kadang muntah tanggal tua ya. Tanggal tua itu kayaknya beberapa kali sih pernah nggak habis gitu.
0: Oke. Tapi yang pastinya ini selalu penjualan selalu up ke atas lah ya. Penjualannya itu, amin ya, alhamdulillah banget nih. Nah, Mbak Mel pengen tahu, ada nggak sih strategi khusus untuk marketingnya selain dari mulut ke mulut, kemudian juga power of medsos? Apa sih yang Mbak Mel terapkan kunci utama dalam menjalankan sebuah usaha, apalagi usaha yang dijalankan oleh Mbak Mel ini, sehingga ini nggak stuck tapi terus bertumbuh tiap hari, tiap bulan sampai akhirnya tahun ke tahun gitu?
1: Kalau dari aku konsisten ya kak ya, terkait resep itu, maksudnya rasanya, karena orang-orang pasti akan, namanya kita di bidang kuliner pasti orang-orang akan terasa banget ketika ada yang beda gitu. Aku terima komplainan, pasti terima komplainan. Kok ini kurang ini, kurang ini, aku pasti terima gitu. Dan aku harus perbaiki tuh, kita cepat diperbaiki supaya konsistensi dari rasanya itu tetap. Jadi aku perhatiin terus untuk bahan-bahan yang dipakai gitu. Semuanya harus fresh. Kalau tempe kita selalu baru ya setiap hari. Bumbu dan sebagainya itu semuanya fresh. Jadi supaya orang-orang tetap bisa ngerasain, oh ya ini sama nih kayak yang aku beli waktu kemarin.
0: Betul.
1: Nanti kan depan misalnya mereka belinya di CFD nih, terus depan beli CFD lagi, oh iya sama nih kayak yang kemarin nih gitu. Jadi ya itu yang salah satu juga strategi dari aku, supaya mereka bisa balik lagi.
0: Oke. Rasa, kualitas, dan bahan yang konsisten ya Mbak Mel ya. Keren.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk pembuatannya sendiri Mbak Mel, ini memang langsung turun di dapur atau sekarang tinggal ngecek aja gitu karena udah punya tenaga, atau masih dilakukan Mbak Mel juga semuanya yang melakukan gitu?
1: Alhamdulillah sekarang udah ada yang bantuin ya. Kalau dulu memang pure semuanya sendiri. Sekarang udah ada, jadi aku tetap ya hanya mengecek. Kadang-kadang ya bantuin juga gitu. Tapi ya udah nggak kalau dulu kan benar-benar sendiri gitu. Sekarang udah ada yang bantuin gitu.
0: Wah, keren banget ya Mbak Mel. Nah, boleh diceritakan dong seperti apa sih ketika ini bukan awal lagi, tapi ketika berjualan kalau mau dibilang kalimat iya dari para konsumen nih, apa aja sih kata mereka?
1: Dari konsumen banyak sebenarnya, ada plus minus ya, cuman alhamdulillah sejauh ini yang aku terima banyak
0: positif ya.
1: Alhamdulillah iya. Dari mereka banyak yang bilang, ya ampun ini benar-benar kayak lagi di Jawa, rasanya sama banget. Terus aku dulu pernah ngerantau loh kak, aku pernah di Jakarta tapi mendoan, ya tapi ini lebih enak, alhamdulillah. Aku bukan lagi ngejatuhin yang lain, enggak, cuman maksudnya ini pure yang aku terima dari mereka gitu ya. Terus ada juga yang bilang, ini kok rasanya tempenya aku nggak pernah nemuin ini ada di dijual di pasaran gitu ya gitu, ini bikin sendiri, iya bikin sendiri. Jadi itu yang ngebuat mereka juga akhirnya ya udahlah balik lagi ke Mbak Mel karena aku mau nyari di mana gitu. Betul. Maksudnya terus kalau misalnya mereka mau buat sendiri juga nggak bener-bener sama nih sama yang beli di Mbak Mel gitu. Jadi itulah yang akhirnya bikin aku juga makin semangat ya untuk iya deh, pertahanin terus gitu. Walaupun kadang-kadang ya pasti ada capeknya, pasti ada ups and down yang akhirnya. Tapi bikin aku untuk, oh ya, banyak kok yang support, banyak kok yang senang, banyak yang nungguin. Apalagi pas lagi gak jualan tuh pasti nanya, kak, kok ini gak buka gitu. Iya, kita hari ini gak buka, bukanya kan cuman Senin sama Kamis gitu. Tapi pas di hari Jumatnya nyariin, kak, kok gak jualan ya gitu. Aku bolak-balik nyariin sampai muter-muter kayak gitu. Ya ampun, ditunggu-tunggu ya. Makasih banyak gitu. Jadi aku mohon maaf ya enggak bisa untuk benar-benar tiap hari gitu.
0: Wah, menarik nih. Ini sampai buat orang juga nyari ya. Emang jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Kamis aja, kenapa ini? Kan biasanya, wah ini semakin banyak orang berarti kita tambah hari dong, tambah hari, tambah jam juga. Ini kenapa ada, apakah memang sudah di, apa ya, orang Kupang bilang takser ya? Atau mungkin kayak udah ada dari Mbak Melnya kayak, okay, memang harus segini supaya bisa attract lagi people? Atau seperti apa?
1: Kalau untuk saat ini, sebenarnya kalau keinginan ya kak untuk buka lagi cabang, maksudnya terus menambah hari juga, itu ya pasti pengen gitu. Cuman untuk saat ini memang untuk masalah goreng menggoreng itu aku belum bisa sih serahkan ke yang lain ya. Jadi masih ini kayaknya aku yang handle. Jadi aku juga membatasi untuk ya biar aku juga bisa maksimal, nggak terlalu sebaik, nggak terlalu banyak pas-pas dan orang bisa. Misalnya nggak kedapatan hari ini, oh berarti besoknya aku harus belinya gitu. Juga jadi salah satu strategi juga untuk saat ini, ya kan? Gitu.
0: Oh, strategi, iya.
1: Jam operasionalnya Senin sampai Kamis, jam 5:30 sampai jam 8 gitu. Kita jam 8 lah, jam 9 gitu. Terus hari Jumatnya kita libur dulu karena persiapan, malamnya persiapan buat Sabtu pagi kita di CFD.
0: Oke, jadi tolong dicek teman Pol2 setelah ini pulang dari kantor boleh langsung merapat ke tempatnya Mbak Mel ya. Kita sama-sama mau merasakan sensasi dulu ini menduan panas ya, kemudian juga dengan cuaca di Kota Kupang yang memang lagi pas banget dingin, makan yang panas-panas ya Mbak Mel ya.
1: Betul banget.
0: Mantep nih.
1: Pas banget
0: ya. Pas banget. Oh iya, ini juga ada beberapa pertanyaan datang dari pendengar kita, namanya teman Pro2. Katanya, boleh dong disapa ownernya?
1: Oh iya, hai.
0: Pendengar kita namanya teman Pro2, dia lagi mendengarkan, tahu nggak sih, dia lagi streaming melalui RRI Digital dari mana Mbak Mel? Dari Labuan Bajo.
1: Oh, dari Labuan Bajo, halo. Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Iya, dan ini pertanyaannya juga menarik nih. Tahu gak sih, Mbak Mel, dia bertanya, ke depan mau gak sih diajak merger usaha atau buka franchise gitu, tapi tetap namanya Mbak Mel, tapi dipakai ke Labuan Bajo gitu, karena menarik buat dia. Gimana tuh? Udah ada pikiran mungkin ke depan kayak 2 sampai 5 tahun ke depan usaha Mbak Mel ini akan lebih besarnya seperti apa ke depan?
1: Iya. Menarik juga pertanyaannya ya. Tapi untuk mungkin kalau saat ini belum ya. Tapi beberapa tahun ke depan yang pasti dengan mendoan Mbak Mel juga semakin bertumbuh, berkembang, insya Allah ya bisa kita franchise-kan ya. supaya dan Mbak Mel ini semakin ya banyak yang kenal.
0: Betul.
1: Terlebih ya di NTT ini ya.
0: Betul.
1: Karena jujur banyak juga teman-teman saya yang pelanggan-pelanggan yang mereka dari Atambua, dari Keva, mereka tuh emang cuma datang ke CFD aja gitu, sengaja kadang-kadang datang weekend gitu kan, paling jalan-jalan. Terus mereka datang ke lapak menduan Mbak Mel, terus kadang pernah waktu itu nggak kebagian kan, karena memang kebetulan waktu itu ramai sekali dan menduan udah habis. Jadi mereka, kak, aku tuh dari Atambua, kak, aku tuh datang cuman berapa minggu sekali, ini lagi datang, aku udah pengen banget menduan, tolong dong kak, sampai kayak gitu. Jadi ya terharu juga ya, ternyata dari Atambua juga ada fansnya menduan Mbak Mel gitu.
0: Iya dong.
1: Jadi, iya. Wow. Alhamdulillah. Jadi ya aku pengen ya untuk kemudian beberapa tahun ke depan untuk bisa buka cabang-cabang di kota-kota lain ya.
0: Ya kita doain juga ya Mbak Mel ya, semoga usahanya ini semakin besar, ada cabang-cabangnya nih. Bukan aja di Kota Kupang atau mungkin kayak di Palapa, tapi juga ada di Tedis, ada di Oisapa. Jadi orang nggak, aduh ya.
1: Benar.
0: Betul. Tapi bicara soal penjualan ya, ternyata sampai ya ini power of media sosial juga. Memang kualitas, ada rasa ya. Sampai terdengar jauh di Atambua ini. Kira-kira selain Atambua ada nggak sih kayak pelanggan yang datang tuh dari jauh gitu hanya untuk pengen banget udah aduh ini kayak craving gitu menduannya Mbak Mel?
1: Sejauh ini dari mana ya?
0: Dari mana? Ada nggak sih kayak dari luar Pulau Timor gitu?
1: Sebenarnya kalau dari luar Pulau Timor kebanyakan mereka karena memang pas lagi tugas di sini aja, jadi baru nyobain. Kalau teman-temanku yang di luar Kupang, Purwokerto sana, yang mereka notabene udah mendoan tuh banyak banget di sana. Tapi gara-gara aku post ini, sering ngepost di story, mereka jadi, "Mau, ya ampun, ternyata aku jadi ngiler banget mendoan, padahal ini di sini tuh banyak banget tuh yang jualan. Kenapa sih kalau kamu post mendoan tuh aku jadi bener-bener ngiler sengiler itu gitu?" Jadi ya itu juga yang akhirnya bikin mereka pengen ya ngiler, pengen nyobain menduan. Jadi waktu aku pulang ke balik ke Purwokerto tuh mereka kayak, coba dong bikin dong, coba biar aku cobain gitu.
0: Wah ini demo, di demo langsung ya, kalau bisa cepet dong ya. Wah keren banget Mbak Mel gitu. Tapi kalau permintaan sendiri Mbak Mel gimana?
1: Masih gimana tuh?
0: Permintaan kayak ada nggak sih kayak dari Atambua Mbak Mel ini bisa nggak sih kayak dikirim ke Atambua gitu, dikirim ke
1: ada di Kepa sama di Atambua, bisa nggak kak? Waduh nggak bisa kak, ini kita soalnya makan fresh ya, jadi maksudnya kalau dibawa bukan kayak cake gitu atau makanan frozen yang bisa disimpan beberapa hari, ini nggak bisa, jadi tetap harus benar-benar kita goreng saat itu juga gitu, dimakan saat itu juga gitu.
0: Wah, nah ini kalau
1: mungkin ya suatu saat nanti aku bisa ya bikin versi mentahnya semua gitu, kayak tablet terus mereka bisa goreng sendiri di rumah mungkin nantinya ya. Jadi untuk saat ini ya belum dulu
0: ya, masih fokus dengan yang sekarang ya. Tapi kalau permintaan seperti itu banyak ya Mbak Mel ya?
1: Banyak.
0: Kak,
1: aku beli mentahnya aja boleh nggak? Karena mereka nggak menemukan
0: itu. Enak banget. Jangan dong, mau yang langsung masak dong ya. Terus Mbak Mel sendiri jawabannya seperti apa nih kalau ada permintaan aneh-aneh dari para pelanggan?
1: Mohon maaf ya Kak, kami cuma jual matangnya aja gitu. Karena mereka kan nggak menemukan tempe itu di pasaran kan?
0: Betul sekali.
1: Nggak ada ini ya, nggak ada. Aku bilang gitu. Memang kalau yang jual mentah ada juga, ada temanku dia jual mentah. Jadi aku kadang-kadang arahkan mereka untuk beli ke sana, karena mereka dia hanya jual mendoan mentah aja gitu. Jelas kan kayak beli di sana bisa. Cuman kalau untuk di aku nggak melayani untuk pembelian mentah. Jadi hanya matang aja. Kita udah jual sama. Udah digoreng, tinggal makan, ada sambal kecapnya juga. Ya udah, siap pantap pokoknya.
0: Luar biasa ya. Oh jadi kayak gitu ya Mbak Mel ya, permintaan seperti ada lagi nggak sih permintaan aneh-aneh? Kan terkadang Mbak Mel kayak lidahnya pelanggan tuh ada aja kayak ih kurang garam, kurang lada, ini bumbunya dari mana, resepnya bagi dong, resep beli kagak, resepnya iya gitu, atau mungkin kayak diminta lebih dong, lain-lain sebagainya. Itu ada nggak sih cerita-cerita unik seperti itu selama ini Mbak Mel?
1: Kalau resep sendiri itu alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang nanya ya.
0: Jangan ya.
1: Iya, jangan. Kalau permintaan umum paling, kak, aku boleh nggak minta kecapnya lagi? Ini kurang segini tau kok. Wah, nggak jadi dong. Soalnya kalau satu minta, pasti yang lainnya juga minta. Tapi sebelumnya itu dapat kak, masa aku nggak dapat? Jadi, ya kalau untuk permintaan itu, aku mending enggak ya. Karena ya itu tadi, kita udah hitung proporsinya. Betul. Dan juga kasihan yang lain juga, karena kita nggak bisa ngasih ke yang lain juga kan, nggak bisa ngasih ke semua umumnya kalau mereka minta lebih.
0: Betul ya, sekali. Oke, menarik. Nah selain CFD, pernah nggak sih kayak ikut bazar juga di tempat lain gitu?
1: Pernah, waktu itu di acaranya Komodo Moge yang ngundang padi.
0: Oke.
1: Padi Ribbon. Iya.
0: Wah, itu di mana? Di mall.
1: Lokasinya itu di sebelah Ramayana yang Kupang Water Park ya.
0: Iya, betul. Di situ ya.
1: Alhamdulillah dari situ banyak yang ngerti, banyak yang tahu juga ya, banyak yang. Karena pernah waktu itu setelah acara itu terus mereka datang ke CFD, mereka bilang, kak ini aku yang kemarin beli di ini waktu kamera loh, aku yang kemarin beli pas malam-malam loh, kakak ingat nggak? Gitu.
0: Nggak inget ya, karena banyak ya Mbak Mel ya.
1: Tapi aku selalu notice beberapa orang yang memang sudah langganan. Mbak biasa ya, oh iya ya, udah tahu gitu. Permintaan juga, aku lupa, ada permintaan dari selama di Kupang ini, banyaknya adalah mintanya mendoanya yang kering ya kak. Aku bilang, oh itu tempe goreng kak, iya gak apa-apa, aku sukanya yang itu. Jadi dari di Kupang ini memang aku mungkin belum terbiasa ya dengan tempe masih basah gitu, tempe yang setengah matang. Kak, itu yang bisa makan, ini karena mana makan ya kak, kan bisa kasih kering kok gitu. Jadi, setelah aku kasih, udah kak, sini aku keringin lagi, aku goreng ulang sampai agak kering, baru, ini baru ketong bisa makan kak, gitu. Ada beberapa yang gitu, tapi ada beberapa yang memang ternyata udah paham,
0: Betul.
1: Kayak gini gitu.
0: Oke. Wah, ini kalau jadi Angel, Angel hanya bisa ngelus dada doang ya. Permintaannya banyak. Tapi tetap ya, yang dicari adalah mendoannya Mbak Mel. Itu yang paling memukau tuh. Wah, luar biasa Mbak Mel ceritanya. Mbak Mel, kita rehat dulu ya. Setelah itu kita bakal membacakan lagi ini beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di line WhatsApp ya. Setelah itu dan masih banyak lagi, kita bakal terus bukan aja berkenalan tapi juga belajar bisnis yang dijalankan oleh Mbak Melati Ardila sebagai owner usaha dari Mendoan Mbak Mel. So stay tune terus teman Pro 2. Untuk kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Kupang. Dan kamu juga bisa bertanya, menyampaikan pendapat atau mungkin juga testimoni kamu ya. Langsung aja di line WhatsApp kita 0811 3820 9090. Setelah ini kita bakal kembali lagi. So stay tune terus.

0: dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
6: Produ dari Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Ruang UMKM dan Kuliner di siang hari ini. Kita masih akan terus membahas usaha dari pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang. Salah satunya adalah Mbak Melati Ardila dengan usahanya Menduan Mbak Mel, ya. Ternyata udah terkenal banget teman Pro 2 ya, karena bukan saja FYP tapi juga ya itu dia, konsisten, ada rasa, kemudian juga pelayanannya ya yang dibuat oleh Mbak Mel sehingga menarik hati dan menarik dari orang-orang yang bukan aja suka icip-icip tapi memang khas ya, punya pasar tersendiri lah ternyata di Kota Kupang. Oke, kita bakal membacakan pertanyaan yang udah masuk di line WhatsApp kita ya. Tapi sebelum itu, Angel mau sapa kembali sama Mbak Mel di line telepon kita. Mbak Mel, halo.
7: Halo.
6: Oke. Makasih banyak masih stay di Pro 2 FM Kupang ya, Mbak Mel, siang ini.
7: Iya,
6: sama-sama. Oke. Mbak Mel, ini ternyata banyak banget ya. Ini pertanyaannya dari pendengar kita, dari teman Pro 2 nih ya. Mereka menanyakan rata-rata yang Angel baca, kalau untuk pemesanan apakah memang harus datang langsung ke lapaknya atau bisa juga melalui aplikasi nih?
7: Kalau untuk pemesanan saat ini Menduan tidak masuk ke aplikasi manapun ya. Jadi hanya by DM Instagram itu, DM okay. Instagram atau by WA. Mm-hmm. Atau juga bisa datang ke lapak langsung bisa. Mm-hmm. Cuman kalau sore-sore kadang-kadang ada yang takut kehabisan, mm-hmm. boleh chat dulu di Instagram atau WA juga boleh.
6: Oh, gitu. Oke. Okay. Oh, berarti kayak Angel boleh dong kayak sebentar Mbak Mel sisihkan aku 10 gitu ya. Bisa ya kayak gitu
7: boleh
6: ya?
7: Boleh banget.
6: Oke, oke.
7: Kan udah ada tuh nomor WA aku, ha, tinggal tinggal langsung order aja gitu.
6: Wah, boleh nih setelah ini ya. Boleh banget. Oke, kenapa? Kenapa enggak kayak orang-orang kan pada mau, ya udah deh, kayaknya saya harus memasukkan juga nih usaha saya ke aplikasi online seperti itu ya. Kenapa enggak saat ini tahan dulu deh, jangan dulu deh. Kenapa nih?
7: Sebenarnya ini karena terus apa masih berlanjut dari yang kemarin. Kemarin kan aku belum buka tiap hari ya.
6: Iya.
7: Sedangkan aku tuh belum, kalau bahasa Jawanya tuh telaten gitu, belum pagi yang bisa apa ya. Kadang-kadang tuh kan harus buka atau tutup toko gitu kan. Nah itu aku belum bisa, jadi kayak waktu itu pernah tuh sekali kejadian lewat salah satu aplikasi gitu kan. Kita udah daftar jadi mitranya dan ternyata aku tuh lupa nutup tokonya itu. Sampai akhirnya banyak banget yang pesan. Terus bilang, kak maaf hari ini libur. Ya dia udah pesan nih kak, di ini, di aplikasi ini gitu. Aduh. Ya, jadi ya udah dari situ aku belum bisa terusin lagi sih gitu. Terus ada beberapa juga yang bilang apa ini ya? Kak, kayaknya aku enakan pesen lewat sini aja gitu. Ya lebih sakit gitu. Terus iya juga ya udah biasa ya gitu.
6: Benar juga ya.
7: Sejauh ini gitu. Sejauh itu. Mungkin kalau kedepannya ya bakal aku buka ya lewat aplikasi gitu ketika.
6: Oke, okay. Ini juga nih, karena memang beberapa pertanyaan sama seperti itu. Apakah memang sudah ada di aplikasinya untuk mendoan Mbak Mel ini? Karena mereka juga kepo nih untuk beberapa aplikasi. Kok sudah ada Kak Angel? Dia bilang tunggu ditanyain ya. Kayak gitu memang ada ya pertimbangannya. Betul. Tapi emang enak sih kalau datang langsung ya Mbak Mel ya.
7: Karena kadang-kadang juga nggak pasti stoknya gitu, tiba-tiba misalnya mereka pesan tiba-tiba stok mendoanya udah habis gitu. Itu yang aku kadang-kadang masih takutkan di situ sih.
6: Betul.
7: Ya kalau di misalnya WA kan misalnya chat terus barangnya udah aku barangnya udah habis ya aku bisa langsung sampaikan kak mohon maaf habis gitu. Terus arahkan aku arahkan untuk kalau besok aja mau atau enggak, oh ya deh besok enggak apa-apa kak gitu. Jadi ya aku bisa interaksi langsung dan stoknya juga langsung aku tahu gitu kan.
6: Iya. Mbak Mel ini juga ada berapa nih? Dua pertanyaan ya tadi ya. Kalau misalnya kita PO dalam jumlah yang banyak bisa enggak sih Mbak Mel?
7: Bisa, kalau pesanan di luar hari jualan, hari dan jam jualan saya itu biasanya minimal 20 box.
6: Oke.
7: Bisa. Minimal 20 box pemesanan bisa kita layani.
6: Nah.
7: Buat, dibuatkan ya. Dan kalau bisa ya, hamin 3 pemesanannya karena memang kalau tempe kan kita perlu buat dulu. Bikin dari kedelainya dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kita buat gitu. Gak bisa, jadi ya harus ya minimal banget hamin 3 deh.
6: Oke, minimal hamin
7: 3 hari.
6: Betul.
7: Kita bikin tempenya.
6: Oke. Kemudian juga ini ada beberapa pertanyaan lagi Mbak Mel ya.
7: Iya.
6: Kalau kedepannya, nah ini tadi udah ditanyain juga sama Angel sih sebenarnya. Kayak buka cabang Mbak Mel, karena aku jauh banget ada di kabupaten ya. Kalau bolak-balik dari Tarus ke Palapa katanya rasa juga ada yang motor nih.
7: Ya ampun, betul.
6: Katanya ya, dia sering, katanya dia sering nih. Tapi di CFD aja karena memang hari Sabtunya libur. Jadi punya kesempatan untuk ke lapak. Emang ya, emang enak kayak gitu sih. Kayak hari Sabtu kita langsung aja ya sekalian juga ke lapak, jadi bisa ngantri gitu.
7: Itulah makanya biasa kalau Sabtu rame ya, karena semua orang sekalian kan jalan-jalan, mumpung mereka libur, kan olahraga, nah udah deh tuh. Tapi kalau untuk buka cabang kini sampai ke kabupaten ya pengen juga ya.
6: Kedepannya
7: ya. Supaya ya teman-teman yang di sana juga bisa makan, maksudnya bisa nyicipin mendoan tanpa harus jauh-jauh ke sini. Terus juga mengenalkan juga yang di sana belum banyak yang tahu ya jadi tahu gitu kan.
6: Betul, betul banget. Doain
7: aja, semoga next bisa.
6: Amin.
7: Buka.
6: Amin. Amin nih. Ada yang tanya kalau CFD-nya di mana nih letaknya? Gimana nih Mbak Mel? Di bagian mana nih?
7: Iya, di CFD ini di seberangnya Hotel Cendana, depannya Pengadilan Tinggi. Cari aja yang cari aja yang tendanya warna putih, ada tulisannya, ada bannernya mendoan Mbak Mel.
6: Itu ya. Udah ya, udah terjawab ya. Teman Pro 2 ya. Jadi hari Sabtu ini apakah ngelapak, Mbak?
7: Ngelapak.
6: Okay.
7: Ngelapak dong.
6: Jadi Mbak Mel dan timnya akan menunggu kedatangan dari teman Pro 2 semuanya ya. Nah, Mbak Mel, ini kita udah berada di akhir kebersamaan kita dalam ruang UMKM dan kuliner. Terima kasih banyak ya Mbak Mel, udah banyak sekali bercerita tentang usahanya ini, profilnya ternyata memang menjalankan usaha tuh tidak mudah ya. Dan sampai saat ini juga masih struggling karena satu dan dua alasan gitu. Tapi Mbak Mel, kita mau belajar juga sama Mbak Mel, gimana sih untuk terus konsisten? Kan kadang kayak sepi, orang udah pada malas ya udahlah cari usaha yang lain aja deh, yang pokoknya menguntungkan serba cepat. Pokoknya keuntungannya tuh iya berputar terus gitu. Tapi kalau Mbak Mel sendiri ada gak sih kayak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pebisnis gitu, apalagi pebisnis kuliner? Karena kalau mau dibilang kuliner di Kota Kupang tuh kan udah mulai banyak, pasarnya juga jelas, saingannya juga mungkin ada ya, mendoan satu dua yang jual juga. Tapi kalau Mbak Mel sendiri ada gak sih kayak saran khusus, tips khusus, atau mungkin juga jangan lah. Asik.
7: Okay. Aduh, aku kayak belum senior banget sih untuk memberi jangan ya. Paling sharing tipis-tipis aja. Kalau dari aku ya, berdasarkan pengalamanku beberapa tahun ini ya, untuk di bidang kuliner, ya balik lagi, kalau udah lagi down lagi tuh, coba diingat-ingat lagi dulu tujuannya apa sih. Itu yang jadi motivasi kita. Biasa kalau kita kurang motivasi ya akhirnya beriringan juga dengan usahanya, kita akhirnya ngedrop juga kan kalau kita lagi nggak ada motivasi. Jadi coba deh cari motivasi apa nih yang bisa bikin kita tuh bisa bangkit lagi. Kita pikir juga nih, dulu ngebangun ini susah kan, sampai akhirnya banyak yang kenal, banyak yang suka, itu susah loh, ada perjuangannya loh, masa tiba-tiba berhenti gini aja. Nah itu tuh yang dia mau ingat-ingat. Walaupun aku bukan berarti gak pernah ngerasain, pasti lah ya, sering ngerasain itu. Tapi balik lagi, gimana caranya biar kita itu bisa semangat untuk bisa konsisten, terus jualan. Ya itu tadi ya, kita ingin betul pasti dulu ngerahi ini tuh susah gitu. Ngerahi biar banyak yang tahu, biar banyak yang kenal tuh susah loh, ada perjuangan. Jadi ya untuk sekarang cara harga ini ya dengan tetap terus berusaha terus konsisten jualan, walaupun kadang sepi, kadang nggak habis lah, apalah, itu udah hal yang wajar ya, yang pasti dialami oleh semua penjual, pedagang tuh pasti ngerasain itu. Tapi ya balik lagi, kita punya semangat yang ya yang tinggi ya untuk bisa terus lanjutin itu.
6: Dan yang terakhir Mbak Mel, boleh dong memberikan apa ya, mungkin sebagai closing statement lah, mengajak juga masyarakat yang ada di NTT, Kota Kupang, bagaimana juga bisa mendukung UMKM, pelaku, pedagang UMKM lokal nih, yang dikelola oleh Mbak Mel dan teman-teman, yang notabene-nya juga anak muda Kota Kupang, supaya bukan mendukung aja sih, sebenarnya juga membantu pemerintah untuk memutarkan roda perekonomian kita ini nih, menjadi lebih baik lagi.
7: Kalau dari aku mudah-mudahan ya banyak teman-teman yang tadinya mungkin mereka nggak pede sama jualannya mereka. Aku jualan ini bakal aku nggak ya? Itu masih banyak aku dengar dari beberapa teman-teman yang sebenarnya mereka punya bakat di situ, skill untuk jualan itu, skill untuk usaha itu. Tapi banyak dari mereka yang ih kayaknya nggak deh, kayaknya udah banyak yang ini yang jualan. Apalagi tuh mereka yang kalau sudah banyak, pelanggannya udah banyak, aku pasti kalah dari mereka. Kadang-kadang ada pikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya, apalagi kita memulai, kita konsisten, itu nggak ada salahnya dan kita nggak pernah tahu ya kan dari mana jalan itu terbuka gitu kan. Jadi mulai aja, apapun usaha yang kamu punya, apapun skill yang kita punya, atau misalnya kita punya apa deh produk apa yang mau dijual, jual aja, gitu, lakuin aja. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Yang penting konsisten. Kita nggak pernah tahu jalan ke depannya akan gimana ya kan. Nanti kalau kita udah mulai jualan 1, 2, 3 kali, kita pasti akan pelan-pelan ketemu jalannya, ketemu apa ya? Oh ternyata gini ya. Oh ternyata aku bisa kok. Oh ternyata kalau aku ngembangin bisa nih aku jualan di sini atau aku bukanya caranya gini, strategi itu gini gitu.
6: Oke. Dan yang terakhir Mbak Mel, ini terakhir terus ya.
7: Gak apa-apa.
6: Pesan dan harapan Mbak Mel.
7: Pesan dan harapan
6: untuk usaha yang Mbak Mel jalankan. Apakah 2, 3, 5 tahun seperti yang tadi kita harapkan juga ada cabangnya, kemudian juga ya, semakin besar ya, mungkin ya kedepannya kita gak tahu, tapi ini menjadi doa ya, afirmasi juga untuk kita kayak bisa dijadiin oleh-oleh juga. Jadi kayak orang dari luar gak usah nyari oleh-oleh lagi, udah ada nih semuanya. Atau kita kayak kemana-mana ya gak usah harus susah juga karena udah ada dengan usaha dari punyanya Mbak Mel itu. Jadi kayak ada yang bilang, bisa gak sih kedepannya dijadiin kayak oleh-oleh gitu, jadi dibuat kayak saset, lain-lain. Kan kalau di Jawa ada apa ya, dibungkus gitu ya, mereka bilangnya
7: Yang bisa dibungkus gitu ya.
6: Yes, betul sekali itu. Nah gimana Mbak
7: Mel? Pengen banget ya, itu harapan, jadi salah satu harapan juga dari sekian banyak harapan ya. Kedepannya ya pengen salah satunya itu buka cabang ya di beberapa titik yang ada di Kota Kupang atau mungkin kabupaten dan juga di daerah-daerah

0: Mungkin nanti ke depannya aku akan bikin kayak yang tadi ya, aku bilang kayak paket-paket gitu,
1: iya
0: terus
1: nih.
0: Mereka bisa goreng sendiri ya kan, goreng sendiri di rumah gitu.
1: Oke. Wah, ini kita aminkan sama-sama ya teman Pro 2. Karena kalau mau dibilang permintaannya banyak sekali dari para pelanggan, kemudian juga masyarakat yang ketika mendengarkan, semoga dengan percakapan kita di siang hari ini juga menembus ruang dan waktu sampai teman-teman yang ada di luar Pulau Timor atau mungkin juga Pulau NTT boleh tertarik ya. Dengan usaha yang dipunyai oleh Mbak Melati Ardila ini, yaitu sebagai owner dari Menduan Mbak Mel ya. Tapi jangan salah, ini posisinya di Kota Kupang ya. Kedepannya boleh lali 2-5 tahun ke depan, mungkin untuk kamu yang berminat seperti tadi, ada yang pengen makan harus turun dulu dari Atambua ke Kota Kupang, iya. CFD. Tapi kedepannya semoga aja ya semakin besar usaha ini, sehingga kamu tinggal bisa klik atau order lewat handphone atau datang ke cabang-cabangnya dan menikmati menduan khas Mbak Mel ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Melati Ardila yang sudah banyak sekali membagikan kisah-kisah
2: RRI Digital ya. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega-3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wes, ada yang enak nih.
3: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
0: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Barengan sama Ratri lagi di Pro 2 Sport nih ya, teman Pro 2. Dan kita masuk ke update sepak bola terbaru dari bursa transfer Liga Inggris. Ada Manchester United yang dilaporkan sedang serius memperkuat lini tengahnya. Klub berjuluk Setan Merah itu disebut menyiapkan dana lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,69 triliun rupiah untuk mendatangkan gelandang Brighton dan Hove Albion Carlos Baleba. Pemain asal Kamerun berusia 22 tahun itu menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Manchester United untuk menambah kekuatan sektor tengah menghadapi musim 2026-2027. Baleba saat ini masih terikat kontrak dengan Brighton ya, teman Pro 2. Dan menurut laporan yang dikutip dari RRI, ada nilai transfer tersebut juga disebut dapat mencakup klausul sell on, artinya Brighton berpeluang memperoleh bagian tertentu apabila Baleba ini nantinya dijual kembali oleh Manchester United ke klub lain. Nah, teman Pro 2, kalau transfer ini benar-benar terwujud, Carlos Baleba ini tentu bisa menjadi tambahan penting nih ya bagi Manchester United. Pertanyaannya nih, apakah Baleba adalah sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Setan Merah? Menurut kamu gimana nih, teman Pro 2? Worth it atau terlalu mahal? Coba kirim pendapat kamu di 08113829090 ya, teman Pro 2. Dan untuk berita lengkapnya tentunya kamu bisa baca di rri.co.id. Ratri juga masih nemenin kamu di santai siang kali ini, dan ini ada satu lagu dari The Script, Man in the Arena.

0: flow right here.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, ada kabar terbaru juga dari ajang Formula One Grand Prix Belanda di Circuit Zandvoort. George Russell berhasil tampil tercepat dan mengamankan pole position untuk balapan sprint. Balapan Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 11 detik, unggul tipis hanya 0,041 detik dari Lando Norris yang menempati posisi kedua. Persaingan di sesi kualifikasi sprint berlangsung super ketat dan Charles Leclerc ini menempati posisi ketiga disusul dengan Oscar Piastri di urutan keempat dan Kimi Antonelli yang melengkapi lima besar. Sementara itu, tuan rumah Max Verstappen harus puas dari posisi ke-6. Lewis Hamilton juga berada di posisi ke-7, sedangkan Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, dan Arvid Lenblen harus melengkapi jajaran 10 besar. Russell sendiri mengaku senang bisa kembali tampil kompetitif setelah jeda musim panas. Kini pembalap Inggris tersebut akan berusaha mempertahankan performanya saat balapan sprint berlangsung di Zandvoort Sabtu 22 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2, mampukah George Russell ini mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish atau justru Lando Norris dan para rivalnya siap memberikan kejutan? Kita nantikan aja keseruannya dan nanti juga terima kasih kasih informasi terupdate untuk kamu. Ada satu lagu dari Horizon dengan Future Self, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Modua FM.
1: Okay, what about...
2: I'm already...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mario G. Cloud dengan Salah Kaprah nih teman Pro 2. Dan Ratri lanjut untuk informasi entertainment yang pertama nih teman Pro 2. Ada kabar terbaru buat kamu pecinta film horor. Di trailer perdana film Never After Dark akhirnya resmi dirilis. Film garapan Dave Boyle ini langsung mencuri perhatian setelah mendapat pujian dari sejumlah nama besar di dunia film horor. Film ini juga dibintangi Moika Hoshi dan mengisahkan Irie, seorang medium yang diminta membantu mengungkap misteri sebuah rumah terpencil. Namun penyelidikannya ini justru membawa Irie menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dan sulit diprediksi. Menariknya, Stephen King ini memberikan pujian terhadap film ini. Sutradara Scott Derrickson juga menilai Never After Dark ini sebagai film yang cerdas, tidak terduga, dan serta memiliki suasana dan visual sinematik yang kuat. Sebelum mendapatkan jadwal rilis luas ya, film ini juga telah mencuri perhatian di berbagai festival dan memenangkan penghargaan juri utama. Penghargaan juri utama kategori film panjang di Overlook Film Festival. Nah, teman Pro 2, Never After Dark ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2026 melalui Magnolia Pictures. Jadi buat kamu nih ya, yang suka cerita misteri, ketegangan gitu ya, film ini juga bisa masuk ke watch list kamu di bulan depan. Buat informasi hiburan selengkapnya, kamu juga bisa baca beritanya di rri.co.id ya teman Pro 2. Ratu juga masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia separuh nafas dari Dul Jelani.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya ilah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan, sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan dikepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 22 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan pinjaman daring atau PINDAR dari pelaku UMKM mencapai 35,12 triliun rupiah hingga Juni 2026. Nilai tersebut tumbuh 23,25% secara tahunan dan mencakup 33,41% dari total pembiayaan industri PINDAR yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai PINDAR semakin penting sebagai alternatif akses pendanaan bagi UMKM, namun pertumbuhannya harus tetap sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penguatan regulasi ekosistem serta peningkatan pembiayaan produktif terus didorong agar industri ini memberi manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Informasi selanjutnya teman Pro 2, pegelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara memukau penonton melalui pertunjukan yang mengangkat keberagaman budaya dari berbagai daerah Indonesia. Sebanyak 387 penari, musisi, dan artis tanah air tampil dalam pertunjukan tersebut. Dengan Raisa memerankan tokoh Sri Kandi dan Yura Yunita tampil sebagai Mahadewi. Selain pertunjukan seni, acara ini juga menghadirkan bazar UMKM yang menawarkan berbagai produk karya perajin lokal. Pegelaran tersebut menjadi ruang untuk menikmati seni sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat melalui kemasan yang modern dan menghibur. Informasi terakhir teman Pro 2, Brandon Nakashima melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan patriotnya Taylor Fritz dengan skor 7-6, 4-6, 6-3. Kemenangan tersebut memperpanjang tren positif petenis Amerika berusia 25 tahun itu sekaligus mengantarkannya ke semifinal turnamen Masters 1000 untuk kedua kali secara beruntun. Nakashima menunjukkan mental kuat dengan merebut 4 game terakhir pada set penentuan setelah sempat tertinggal. Di semifinal ia akan menghadapi sesama petenis Amerika, Frances Tiafoe, untuk memperebutkan satu tempat di final Cincinnati Open. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan melanjutkan sore ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, Nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di sini dan kita sudah masuk di sore ceria di mana kita akan seru-seruan bareng juga ya. Kira-kira ada apa sih nanti di sore ceria? Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2 ya. Karena setelah yang satu ini ada lagu baru dari Nickelback, Leave Me Behind. Dan buat kamu nih yang mau request boleh banget langsung kirim aja di 08 11 38 20 90 90, atau bisa melalui sosial medianya RRI Pro 2 Kupang. Ratri tunggu untuk requestan dari kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Semester baik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Tekan akun kamu dan mulai berinteraksi di setiap program dan konten kamu.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: online procurement
1: cepat dan terpercaya langsung dari partner Anda
0: dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile Ads RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.
2: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang,
3: teman terbaik kamu.
2: Selamat sore.
3: Hai, teman Pro 2.
2: Sekarang lagi sama Ratri dan juga Welem ya di sore hari ini. Dan tentunya seru banget nih karena kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial.
3: Sangat spesial sekali ya Kak Ratri.
2: Dan tentunya juga berprestasi ya.
3: Betul sekali.
2: Di sini kita kehadiran ada Kak Zevanya. Ini dipanggilnya Zevanya atau siapa nih?
4: Z, biar
2: oh,
4: gampang.
2: Oh, Z. Oke. Jadi singkat pada jelas ya namanya Z ya. Oke. Boleh silakan untuk memperkenalkan diri dulu, Z.
4: Halo teman RRI Pro 2, perkenalkan nama aku Zevanya Elisia Nasyeru, biasanya dipanggil Z. Aku adalah gadis sampul 2025 dan saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SMA Dian Harapan Kupang.
2: Kelas 3, wah iya bener sih lagi sibuk-sibuknya ya. Kalau Welem dulu kelas 3 tuh lu ngapain sukanya?
3: Berbahaya sekali ya kalau di kelas 3 itu masih belum punya prestasi apa-apa sih sebenarnya. Jujur saja ya.
2: Jadi kalau udah pulang sekolah langsung pulang aja
3: ya,
2: gitu.
3: Pulang kemudian gak main bareng school, kawan gitu.
2: Les-les gitu gak ada?
3: Iya, oh, tidak gak ada.
2: Tapi untungnya lulus ya.
3: Amin.
2: Oke, untuk Z nih ya, gimana nih untuk kesibukannya? Karena kan sekarang tuh kelas 3 kan ya, pasti lagi banyak banget kegiatan atau apalagi diselingi dengan hobi-hobi ini ya. Gimana sih aktivitas terkini yang lagi dijalanin?
4: Mungkin untuk kesibukan aku saat ini, aku lagi sibuk belajar, mempersiapkan kelulusan juga untuk masuk kuliah. Lagi sibuk kerjain ulangan, terus tugas-tugas juga, udah mulai, minggu depan juga udah mulai US kalau gak salah ya. Terus juga lagi sambil nungguin callingan casting dari manajemen.
2: Oh, menarik banget sih. Iya. Kalau misalnya dari manajemen sana tiba-tiba butuh peran cowok gitu ya. Boleh panggil nih Welem.
4: Oh, iya. Boleh.
2: Butuh yang kayak apa gitu, dia bisa
4: langsung mau, aja kayaknya ke sana.
2: Mau peran antagonis, protagonis, dia bisa
4: lengkap
2: semuanya.
4: Lengkap ya.
3: Oke, ini Kak Ratri,
2: iya.
3: Mau panggil kakak juga kesannya saya lebih tua.
2: Biasa.
3: Tapi kalau narasumber kita ini panggil kakak tuh
2: Dede.
3: Oke. Jadi Z, ini bagaimana sih perasaannya Z ketika terpilih menjadi remaja NTT dalam pemilihan gadis sampul ini?
4: Seneng banget. Sempet nge-freeze waktu itu pas di apa kasih tahu informasi selamat kamu lolos, kayak seneng banget, luar biasa, gak nyangka juga, happy banget pokoknya, bersyukur.
2: Nah, Welem dulu pernah gak sih waktu masih muda? Wih, memang sekarang udah apa? Waktu masih
3: tersirat sekali ya.
2: Waktu masih sekolah gitu, ada keinginan untuk ikut kayak model-modeling gitu, kayak Z.
3: Gimana ya? Kayaknya lebih ke sadar saja sih.
2: Lebih ke jaga panggung aja ya. Bisa gak sih kasih apa ya, pesan utama nih yang pengen kamu sampein melalui keikutsertaan kamu tuh sebagai gadis sampul?
4: Untuk teman-teman di luar sana, kita harus selalu mau untuk berkembang, jangan stuck di situ-situ aja. Gali potensi diri kamu, gali apa yang kamu suka. Pasti kalau kamu temukan di mana yang kamu suka, pasti kamu bisa kembangkan itu dan kamu pokoknya kejarlah prestasi kamu itu, kejar yang kamu suka dan akhirnya kamu pasti akan menemukan di mana kamu berada dan di situ pasti kamu akan dapat itu.
3: Keren.
2: FYI nih ya, dulu aku waktu masih zaman-zaman sekolah juga suka banget ikut-ikut modeling. Dulu juga iya. Aduh jadi curhat. Dulu juga pernah ikut lomba cover majalah juga. Tapi udah gak bisa disebutkan. Itu lumayan sih membuat apa ya, melatih kepercayaan diri.
4: Iya, kepercayaan
2: gitu.
4: Dirinya itu
2: benar. Terus ketemu sama orang-orang baru, terus kayak agak-agak sedikit minder karena aku tuh tidak begitu tinggi di antara yang lainnya gitu. Tapi cobalah, mumpung masih muda gitu kan.

0: Terus, kalau boleh tahu nih, Zee ini tahu Gadis Sampul ini dari mana?
1: Aku tahu Gadis Sampul itu dari Instagram, dari sejak 2 tahun lalu.
0: 2 tahun lalu, itu berarti kelas 10 ya?
1: Kelas 10, iya. Jadi waktu itu aku lagi kayak mau cari, ah pengen dong gak sekolah aja, tapi kayak pengen ikut lomba-lomba gitu, biar aktif, terus biar banyak juga sertifikatnya kan. Lumayan juga kan Kak buat kuliah nanti, masuk kuliah. Jadi beranda Instagramku kayak dikit-dikit itu info lomba ini, info lomba itu, terus muncul Gadis Sampul, ah Gadis Sampul apa itu, terus aku kepoin, oh aku mau ikut gitu.
0: Berarti cari tahu sendiri ya, bukan dari orang lain gitu.
1: Aku cari tahu sendiri ya.
0: Emang dari dulu tuh Gadis Sampul ini banget tahu, well apa ngetren banget, maksudnya yang paling eksis gitu kalau pemilihan kayak cover majalah gitu tuh Gadis Sampul tuh nomor satu kalau
1: bisa. Iya.
2: Terus Zee, sebelum ikut Gadis Sampul ini sudah pernah ikut lomba apa saja nih?
1: Aku sudah pernah ikut lomba public speaking, waktu itu lomba reportase di TVRI tahun 2022 atau 21 ya. Udah lupa waktu itu aku SMP. Dan puji Tuhan aku menang juara 1 tingkat SMP SMA seprovinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Wow, pasti sayangannya juga banyak banget karena seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Well.
1: Dan itu aku waktu itu posisinya aku masih SMP, Kak. Terus lawannya itu kakak-kakak SMA.
0: Oh.
1: Dan itu lumayan berat ya.
0: Oh, berarti SMP SMA tuh dijadiin satu, bukan dari kategori SMP sendiri, SMA sendiri bukan.
1: Iya, jadi satu SMP SMA. Mungkin senior kali ya. Jadi mereka gabung antara SMP sama SMA tuh, jadi
0: keren
1: satu. Dan puji Tuhan aku menang. Terus sempat juga ikut reportase sebelumnya. Itu memperingati Hari Pendidikan kalau nggak salah. Dan aku dapat juara favorit.
0: Wih, keren banget memang ya. Mudah-mudahan nanti WLM kalau punya anak bisa berprestasi kayak Zee.
2: Amin.
0: amin. Oke, kan pasti ini ya, banyak orang yang mungkin belum tahu Gadis Sampul itu apa. Boleh gak diceritain sedikit Gadis Sampul itu sebenarnya apa sih?
1: Okay, Sobat Perdua, jadi yang belum tahu, Gadis Sampul itu merupakan sebuah ajang pemilihan bakat muda, di mana mereka itu nanti akan mencari bakat-bakat muda yang bisa menjadi bintang di dunia hiburan. Nah, mereka itu sudah melaksanakan untuk mencari bakat itu dari tahun 1987 kalau nggak salah, dari kakak kan juga udah tahu ya. Kalau zaman dulu mereka bentuknya majalah, kalau zaman sekarang itu website atau media sosial.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Bedanya
1: jadi mereka itu nggak cuma ajang pemilihan model aja, tapi mereka itu merupakan sebuah platform publik ya, untuk menghadirkan informasi-informasi ter-up to date mengenai remaja, fashion sama beauty sama tren-tren yang lagi hype gitu.
0: Dan kalau nggak salah nih, jebolan Gadis Sampul tuh bisa jadi artis gitu kan, kayak banyak banget contoh-contohnya, kayak siapa ya? Kayak Kak Angel.
1: Iya. Kak Maudie Ayunda, Dian Sastro.
0: Nah, siapa tahu nanti kamu juga bisa mengikuti jejaknya. Amin, ya kan?
1: Amin. Banyak dari mereka sih yang ke dunia entertainment. Tapi ya, tapi enggak banyak gimana? Maksudnya mereka lebih banyak ke dunia entertainment, tapi enggak semuanya di dunia entertainment. Mereka juga bersinar di bidangnya masing-masing seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, jadi kita melihat bahwa riwayatnya Zee ini sudah ada kaitannya dengan entertainment ya. Kurang lebihnya. Jadi dari jejak yang ada nih, Zee, kira-kira apa yang jadi cita-citanya dari seorang Zee ini?
1: Oke. Okay. Oh, kalau ngomongin cita-cita, aku punya dua cita-cita, jangka panjang sama jangka pendek.
0: Oke. Menarik tuh. Jangka pendeknya dulu boleh.
1: Kalau jangka pendek ya, untuk saat ini aku pengen jadi konten kreator. Amin, doakan ya Kak.
0: Amin. Bisa.
1: Karena aku pengen memanfaatkan gelarku ini sebagai Gadis Sampul untuk bisa lebih luas menginspirasi temanku gitu. Menginspirasi teman-teman untuk terus berprestasi. Terus kalau untuk yang jangka panjang itu aku pengen jadi psikolog.
0: Oh wow.
1: Aku pengen jadi psikolog.
0: Agak jauh ya dari
1: jauh ya, makanya jangka panjang.
0: Konten kreator ke psikolog ya.
1: Aku juga sudah mempersiapkan itu semua dari kelas 10, dari mapel-mapel pendukungnya juga. Terus aku merasa aku juga cocok di sana gitu. Terus aku juga sempat ikut di sekolah itu ada bimbingan konseling kan ya. Terus kita di tes dulu kita minat bakatnya di mana, dan ternyata aku cocok kalau masuk ke psikolog psikologi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, berarti sering sekali ya aktif di medsos?
1: Ya, puji Tuhan aku mulai aktif dari sejak SMP.
2: Mm-hmm.
1: Aktif di medsos. Terus makin gede aku mau lebih aktif gitu.
2: Terus konten-konten apa sih yang si suka gitu?
1: Aku suka konten tentang beauty, terus sama fashion gitu. Outfit check gitu.
0: Outfit check. OOTD dulu.
1: OOTD guys, gitu.
0: Terus kasih rekomendasi nih kalau mau ke sini pakai baju ini gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kan itu untuk cita-cita jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya kan pengen psikolog. Berarti ada rencana untuk kuliah ambil psikologi?
1: Iya, benar banget. Aku udah mempersiapkan semua sih Kak. Dari kelas 10 tuh aku fokusin di mata kuliah lagi, mapel pendukungnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku bagusin nilainya di situ dari kelas 10 sampai sekarang.
0: Penuh motivasi ya WLM ya. Enggak kayak kita yang dulu kayak ya udahlah. Oke, boleh nggak sih diceritain gimana kamu ikut jadi sampul prosesnya, mungkin mulai dari daftarnya, audisinya gitu?
1: Prosesnya panjang ya Kak. Itu terhitung dari Agustus aku daftar, lalu September November itu mulai seleksi video tantangan 1, tantangan 2, dan puji Tuhan aku lolos 300 besar. Dari sekitar 2000 pendaftar.
0: Itu seluruh Indonesia kan ya?
1: Iya. Lolos, lalu masuk lagi seleksi selanjutnya. Dan puji Tuhan lolos 50 besar. Lalu inilah tahap penentuan dari 50 nih ke 20. Siapa aja nih dari 50 pendaftar yang akan diseleksi lagi menjadi 20 finalis Gadi Sampul 2025. Nah di situ aku ada beberapa seleksi. Yang pertama itu tes psikologi 1. Kita menjawab beberapa banyak pertanyaan di situ tentang seputar psikologi. Terus habis itu tes psikologi 2, lalu kita juga bikin karya tulis, dan yang terakhir kita diinterview oleh psikologi klinis. Dan puji Tuhan di semua seleksinya aku lolos.
0: Oke. Berarti sampai sekarang masih proses gitu kah?
1: Oh, sudah selesai.
0: Oke. Berarti total ada berapa lama tuh dari Agustus?
1: 3 bulanan. Kalau dari pembukaan pendaftarannya itu 4 bulan. Jadi cukup lama, Kak.
0: Deg-degan banget ya tuh.
1: Iya, ya menguras hati juga, mental juga. Karena kan waktu itu kan kita upload video gitu kan ya. Kita sudah upload, terus habis itu ada banyak juga peserta yang upload. Terus videonya bagus-bagus banget. Kayak aduh ini beneran bisa lolos gak? Aduh baru ini kan pertama kali kan.
0: Terus pertama kali tapi udah sekeren ini.
1: Terus habis itu puji Tuhan aku lolos. Terus habis itu masuk ke 50. Itu udah mulai mengecil nih kan. Dari 300 yang dipilih cuma 50. Berarti kan sekitar ada 250 orang lagi yang bakal disisihkan. Jadi itu aku pokoknya mau buat video tantangan yang kedua ini harus bagus. Aku gak mau kalah gitu. Jadi ambis banget waktu itu. Puji Tuhan lolos gitu.
0: Oke, silakan Kak Welen, ada kepo-kepo apa?
2: Oke, terus Kak Zee, kira-kira apa sih alasan yang membuat Kak Zee ini tertarik untuk ikut dalam lomba ini?
1: Aku yang pertama pengen memperluas relasi aku, jaringan aku. Terus aku juga anaknya itu suka mengeksplor, suka tantangan. Jadi aku pengen nih ikut. Jadi aku merasa aku gak mau stuck sampai di situ-situ aja. Aku mau lebih berkembang lagi, mau dapat pengalaman baru lagi. Makanya aku pengen ikut kayak di sampul gitu. Dengan berani aku putuskan, walau kayak agak takut gitu ya. Tapi ya aku akhirnya bisa melalui semuanya dengan baik.
0: Ngomong-ngomongin explore nih, well, kamu suka explore apa aja sih?
2: Banyak hal sih. Kalau ngomong soal tantangan, saya juga salah satu orang yang suka dengan tantangan.
0: Contoh. Iya. Contohnya adalah ya dialog seperti ini, ini menantang buat kamu kan.
2: Iya.
0: Gragi yang liatin cewek cantik ya.
1: Sorry.
0: Oke. Sebenarnya menurut kamu nih, apa sih makna representasi remaja Nusa Tenggara Timur ini dalam pemilihan Gadis Sampul kemarin?
1: Oke. Sebagai remaja yang tumbuh dan besar di Nusa Tenggara Timur, tentunya kita harus memegang budaya yang ada di Timur ini, sebagai orang Timur ini, yaitu sebagai gadis yang berani, jujur, dan berkarakter.
0: Berani, jujur, dan berkarakter. Ya. Itu dicatat notes ya. Oke.
2: Okay. Terus Zi, kemarin nih soal lomba gadis sampul nih.
1: Iya.
2: Eventnya itu diselenggarakan di mana ya?
1: Eventnya itu kalau dari pendaftarannya itu kan daring. Mm-hmm. Sampai selesai 50 besar itu juga daring, seleksinya juga daring. Mm-hmm. Lalu kita pergi karantina itu di Jakarta. Jadi dari 20 finalis yang sudah lolos seleksi, kita berangkat ke Jakarta untuk karantina di sana. Lalu setelah itu kita mengadakan malam finalnya atau penentuan gede sampulnya itu di studio Indosiar, studio 6 Indosiar di sana. Sampai semuanya selesai. Jadi keseluruhan kegiatan karantinanya itu dilaksanakan di Jakarta.
0: Keren ya.
1: Sorry, ini aku lagi gatal tenggorokannya.
0: Gak apa-apa, aman. Nanti habis ini kita kasih ini ya, teh hangat gitu. Oh, kita keluar beli teh hangat khusus untuk Z. Oke, menurut kamu sendiri nih Z, apa sih arti gadis sampul di luar sekedar dari tampil di majalah?
1: Oke. Okay. Di luar sekedar tampil di majalah, itu berarti kita menjadi role model bagi sesama remaja kita, atau menjadi contoh nyata sebagai remaja yang terus aktif, produktif ya dibilang begitu, dan juga terus berprestasi dan menginspirasi. Jadi kita hadir di sini untuk menginspirasi teman-teman agar terus menggali potensi dirinya, menemukan dirinya sehingga mereka dapat berprestasi dan membanggakan bangsa gitu. Jadi enggak stuck cuman sampai di situ-situ aja gitu. Karena banyak aku temukan teman-teman tuh punya potensi ya, tapi mereka takut untuk memulai. Jadi aku pengen hadir di sini kayak, kamu coba dulu deh gitu.
0: Kalau enggak coba kita enggak akan tahu ya ke depannya kayak gimana.
1: Siapa lebih baik memang mencoba.
0: Iya, daripada
1: nanti
0: tidak
1: menyesal
0: sama
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, sama sekali.
0: Mumpung masih muda juga kayak kita ini, kita dilihat-lihat tuh kayak seumuran gitu enggak sih, Mel? Oke. Waktu pemilihan kemarin nih, apa karantina, mungkin ada enggak sih advokasi atau isu yang kamu suarakan waktu di karantina kemarin?
1: Kebetulan aku suka tentang alam ya, hal-hal yang berkaitan dengan alam. Kemudian berkesesuaian dengan tema gadis tahun lalu, Raya Indonesia. Jadi di karya tulis kayak karya tulis yang kemarin aku kirimkan ke mereka itu, aku menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam. Inti poinnya itu aku menuliskan tentang hubungan antara manusia dan alam yang kemudian menghasilkan kebudayaan, yang mana kebudayaan itu menjaga alam itu kembali. Jadi aku mau bilang budaya yang sudah ada dari nenek moyang itu harus tetap dipegang. Supaya apa? Supaya keseimbangan hidup antara manusia dan alam itu tetap terjaga. Jadi peradaban manusia itu tidak punah. Kenapa aku bilang peradaban manusia tidak punah? Karena alam kan terjaga. Jadi kita tetap punya rumah untuk tinggal, kita tetap punya bahan makanan untuk kita dapat dari alam. Jadi manusia tidak akan punah seperti itu.
2: Wow, keren sekali ya. Kita lihat, memang wajar kalau Kak Z ini disebut sebagai juaranya gadis sampul ya. Tujuannya ini, tujuan awalnya juga mulia sekali. Lalu Z, dalam sesi bakat, kira-kira bakat apa yang Z hadirkan pada saat mengikuti pentasnya itu?
1: Waktu itu aku menampilkan bakat public speaking sebagai MC. Mereka kan juga lihat portofolio kita kan, dari lomba-lomba apa aja yang kita lihat. Terus aku menampilkan bakat public speaking sebagai MC. Jadi aku kayak membawakan acara malam final gadis sampul gitu di depan juri. Terus mereka nantang aku, gimana caranya, kan mereka lihat kan aku pernah ikut lomba reportase. Coba dong kamu nih jadi reporter sekarang kalau misalkan banjir. Terus aku langsung, oh baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang ada di lokasi kejadian di mana banjir melanda kota ini dengan ketinggian begini-begini. Dilaporkan korban begini-begini-begini dan begini-begini. Terus ya, puji Tuhan aku bisa melewati penjurian itu dan gak tegang-tegang banget.
2: Ratri, ada sedikit sesuatu yang bikin segerogi di sini.
1: Apa tuh?
2: Karena ada apa ya, penyiar amatir di sini di depan teman-teman yang yang sudah sering terjun di lapangan ini. Sudah teruji betul-betul ini.
1: Aku masih belajar ini. Bahkan aku mau belajar dari kakak-kakak suhu-suhu.
0: Waduh, nanti kita habis ini nongkrong aja ya. Oke, pasti waktu acara kemarin itu banyak banget pengalaman dan juga ilmunya ya, iya. Zi. Apa sih yang kamu dapatkan gitu, pengalaman yang paling berkesan atau ilmu-ilmu yang ini penting banget nih, aku harus bawa sampai kapanpun nih, menurut kamu yang kamu dapatkan di acara Gadis Sampul ini?
1: Mungkin ilmunya dulu kali ya. Ilmunya itu dapat banyak banget kak. Kita kan waktu karantina itu setiap harinya ada kelas, kelas modeling, public speaking, health, terus tata rias juga, karena kan model ya, jadi merias wajah. Tapi yang paling penting bagi aku itu aku dapat ilmu terkait dengan tanggung jawab, juga disiplin. Karena setiap harinya itu kita harus bangun jam berapa, masuk ke kelas ini jam berapa, menyelesaikan tugas ini jam berapa, itu kita semuanya harus teratur. Jadi hal paling berharga yang aku dapatkan, ilmu paling berharga yang aku dapatkan adalah tentang tanggung jawab dan kedisiplinan. Apalagi waktu kelas koreo itu ya, karena kita cuma 3 hari tuh hafal koreo untuk persiapan malam final. Jadi itu benar-benar kita harus bisa tanggung jawab sama diri kita, mengatur waktu dengan baik untuk bisa menghafal gerakan-gerakan itu. Karena kan sambil didampingi banyak kegiatan kan ya. Jadi kita juga harus belajar gimana caranya jadi disiplin dan tanggung jawab gitu. Terus pengalaman ya tadi. Pengalamannya banyak dan semuanya berharga untuk aku. Karena aku bisa ketemu dengan banyak teman-teman dari berbagai daerah. 20 finalis dari berbagai daerah dengan prestasinya yang luar biasa. Mereka anak-anak hebat, mereka semuanya keren. Kita bisa sharing-sharing. Terus habis itu ketemu juga dengan pemateri-pemateri hebat di setiap kelasnya. Contohnya itu kayak kita itu diajarin langsung koreografi sama Kak Ari Tulang. Kakak tahu Kak Ari Tulang?
0: Iya.
1: Nah, kita di itu kita diajarin sama Kak Ari Tulang yang biasanya aku cuman bisa lihat di TV atau di media sosial. Aku berhadapan langsung dengan beliau di situ dan diajarin koreografi dan beliau cukup tegas ya untuk itu. Jadi aku bener dapet feel-nya itu di situ. Terus habis itu ya aku seneng banget sih diajarin dia gitu ya. Terus habis itu ketemu juga sama banyak artis-artis yang kita cuma bisa lihat. Waktu itu ketemu sama Cetari, terus Krisdayanti. Krisdayanti itu wow, kita dengar suaranya secara langsung itu bagus
0: Diva
1: banget.
0: Diva Indonesia.
1: Iya. Terus bisa berdiri di panggung besar. Aku pertama kali itu berdiri di panggung besar. Gugup banget kak, beneran gugup. Tapi ya kita bisa, karena perasaan suasananya itu chill banget gitu. Satu, oh iya aku pengen kasih tahu kalau persaingan waktu karantina tuh bener-bener gak ada, gak kerasa sama sekali. Malah kita satu sama yang lain tuh saling dukung gitu loh. Jadi kayak santai aja, let it flow, mengalir begitu aja. Jadi suasananya tuh keren lagi, suasananya itu asik banget. Terus pengalamannya juga semuanya berharga. Aku bisa satu panggung sama orang-orang hebat itu. Aku bersyukur banget. Aku satu kamar sama temanku yang dari Palembang. Dari Palembang, sama-sama dari luar daerah.
0: Iya.
1: Fae. Halo Fae. Aku satu kamar sama si Fae.
0: Oke. Pasti banyak banget ya kalau kita ikut karantina kayak gitu. Banyak banget teman-teman yang akhirnya kita jadi tahu nih, oh, ada daerah ini. Oh, kamu dari di sini gitu. Dan pasti mereka juga punya banyak kebudayaannya ya.
1: Kita saling sharing
0: di sana tinggalnya di mana gitu. Terus di sana gimana sih?
1: Apa gitu, sih kan? Soal goyang-goyang tuh yang sering viral di TikTok. Itu kan kita sempet puter kan. Terus ini di daerah aku sering diputer loh, terus akhirnya kita joget bareng-bareng gitu yang daerah sini apa daerah lagu sini loh Kak yang Tabola Bale.
0: Iya,
1: Tabola Bale itu.
0: Terus kamu ngajarin mereka enggak?
1: Iya dong.
0: Ini kalau Welem kalau suruh joget tabola-bola juga dia paling
1: jagonya nih ya.
0: Paling depan jagonya. Enggak bisa di belakang dia.
2: Ya, okay. Jadi sih untuk menuju kepada pentas Gadis Sampul nih, kira-kira siapa sih yang sosok yang paling berkontribusi terhadap untuk persiapan-persiapannya itu?
1: Sosok yang paling berkontribusi itu keluarga aku. Keluarga aku dan juga teman-teman. Mereka sangat mendukung aku untuk mengikuti Gadis Sampul ini. Mereka support habis-habisan. bahkan mereka pergi ke Jakarta untuk nonton. Kan perjalanannya cukup jauh ya, kalau dari Kupang tuh 3 jam. Terus harus berangkat lagi, belum tahu lagi kalau Jakarta macet kan. Jadi itu mereka nonton, nonton secara langsung. Kalau yang enggak bisa nonton itu kemarin mereka nobar. Mereka sampai sewa apa ya yang untuk di
0: ini, apa namanya?
1: Proyektor.
0: Proyektor.
1: Mereka sewa proyektor yang bagus gitu. Habis itu di puterin video, terus mereka nobar gitu. Jadi mereka nobar bareng-bareng di rumah. Jadi ya yang paling sangat berkontribusi ya besar untuk aku itu keluarga aku. Terlebih sih mama aku ya. Mama aku yang selalu ada di samping aku untuk
0: bahkan nganterin sampai ke sini.
1: Iya. Semuanya mama deh pokoknya.
0: Oke. Tantangan terbesar kamu nih yang kamu hadapi sejak memutuskan untuk ikut Gadis Sampul ini tuh apa?
1: Tantangan terbesar, kalau tantangan terbesar untuk aku sendiri itu time management, waktu. Kenapa waktu? Karena aku kan sekarang kelas 3. Terus kemarin itu pas lagi bikin video tantangan itu lagi ujian, lagi ulangan, lagi bikin tugas. Dan kalau di sekolah aku tuh tugasnya gak cuma paper test, tapi juga proyek. Yang mana itu kan kelompok kan, jadi harus dikerjain bareng-bareng. Jadi aku harus pinter-pinter gimana caranya bagi waktu untuk kerjain video tantangan sama belajar juga, sama kerjain proyek. Jadi waktu sih kak, tantangan terbesar aku waktu memutuskan ikut Gadis Sampul.
2: Terus bagaimana sih caranya Zee untuk manajemen waktu di tengah kesibukan dari kelas 12 SMA, kemudian ikut lomba ini bagaimana?
1: Aku, pokoknya aku tulis dulu semua kegiatan yang aku mau lakukan. Aku tulis, aku perhatikan satu-satu dulu mana tugas-tugas yang deadline-nya udah mau dekat. Terus aku selesaikan dulu semua. Terus aku koordinasi sama teman-teman kelompokku. Aku bilang, eh nanti di hari Sabtu, di hari Jumat aku izin ya karena aku mau bikin video tantangan. Nanti boleh nggak kamu cover dulu? Nanti punyaku jangan dikerjain, punyaku biarin aja. Dan puji Tuhan mereka support itu. Terus pokoknya aku list semuanya yang udah mau deket deadline-nya aku kerjain dulu. Terus aku maksimalkan untuk selesai ngedit video tantangan itu kalau bisa 2 hari 3 hari itu udah selesai. Jadi pembelajaranku atau waktu belajarku tuh gak kesita gitu.
0: Oke. Sebenarnya kita masih banyak banget pengen penasaran gitu ya. Gimana sih ikut proses seleksi Gadis Sampul ataupun dukungan-dukungan dari orang-orang sekitarnya Zee gitu ya. Tapi kita harus break dulu sebentar ya. Kita akan kasih satu buah lagu untuk teman Pro 2 juga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengabaran.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: kamu. Masih bersama Ratri di sini dan juga Welem.
1: Iya.
0: Dan ada bintang tamu kita yaitu Zevanya Eliasia Nasheru.
2: Eliasia.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Z aja biar gampang gitu katanya. Kita lanjutkan untuk kepo-kepo tentang gadis sampul ini ya, dan juga Z nih. Kalau dari sekolah nih, kamu tuh paling suka ngapain sih waktu di kelas?
2: Aku paling suka kalau di kelas ya pasti belajar ya kak. Karena kalau di sekolah aku itu kita pasti akan belajar kalau dalam kelas. Kalaupun ada kegiatan lain, itu yang paling aku suka itu apa ya? Quiz time. Karena itu nggak melulu tentang belajar gitu loh. Jadi kita kayak quiz time nanti cepet-cepetan siapa yang bisa jawab pertanyaan ini.
0: Terus itu dapat poin kah atau bisa langsung cepet pulang?
2: Iya, itu dapat poin loh. Itu benar dapat poin loh kalau kita bisa jawab. Nanti namanya kita dikasih bintang gitu di depan gitu. Lumayan kan nilainya. Terus
0: bintangnya bisa di redeem enggak?
2: Terus aku juga paling suka itu kalau lagi kerja kelompok.
0: Karena kumpul bareng teman-teman.
2: Iya, kumpul bareng gitu teman-teman ya. Terus sharing gitu.
1: Terus kalau ikut kuis tuh kira-kira pelajaran favorit atau pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh seorang Z itu apa sih?
2: Sosiologi.
1: Oh, sosiologi.
2: Sosiologi. Ya karena itu ternyata panggilan aku ke psikolog, makanya aku kok suka ya psikologi dari kelas 10-11. Terus pas kelas 12 kan dikirim beberapa pertanyaan panduan terkait minat bakat untuk kuliah nanti kan dari mereka. Terus aku kayaknya cenderung ke sosiologi deh. Kalau sosiologi itu nanti kemana ya? Ternyata psikologi gitu.
0: Hobi kamu tuh sebenarnya apa sih?
2: Hobi aku? Hobi aku itu jalan-jalan. Hobi aku traveling guys.
0: Hobi udah kemana aja nih?
2: Kalau aku lebih suka traveling ke alam.
0: Ke alam, kayak ke air terjun.
2: Terus ke gunung-gunung gitu. Gunung. Kalau di sini itu kayak
0: bukit-bukit
2: gitu kan ya. Terus yang ada kuda-kudanya itu.
0: Di mana tuh biasanya di sini?
2: Lelo Gama ya, itu. Terus aku lebih seringnya itu ke pantai.
0: Anak pantai.
2: Iya, anak
0: pantai. Kita habis ini boleh enggak sih lihat sunset yuk?
2: Aku suka banget ke pantai, apalagi berenang di perairan dangkal. Cuman pakai kacamata aja. Sama alat seadanya, sama alat bantu itu loh kak yang
0: iya yang untuk bernafas.
2: Pokoknya kalau lagi kalau snorkel mungkin belum ya, tapi ya aku berenang. Pokoknya kalau mau berenang pasti pergi ke laut, terus ambil kacamata, terus habis itu liatin ikan-ikan, ikan hias gitu, ikan laut. Terus habis itu
0: liatin orang-orang hiasnya.
2: Warnanya cantik-cantik. Jadi aku lebih suka main ke pantai, lebih suka traveling ke pantai, lebih sering traveling ke pantai.
0: Pantai mana sih? Boleh nggak rekomendasiin buat aku nih?
2: Aku ke pantai itu terakhir tuh ya, itu sebelum aku karantina itu aku pergi ke daerah Tembua, Pasir Putih.
1: Pasir Panjang.
2: Pasir Panjang
0: kan? Masih ini.
1: Sore. Iya ya.
2: Pasir Putih. Di Tembua sana Bastian? Di perbatasan.
0: Ya Tembua,
2: ya Tembua di perbatasan.
1: Kita orang sana.
2: Oh,
1: kita orang sana.
2: Oh, iya. Pokoknya di perbatasan situ kak, di atap pupu ya kalau
1: nggak salah. Iya, atap pupu. Makanya, iya.
2: Nah itu pakai kapal kan, kapal perahu
1: iya,
2: gitu.
1: Iya perahu.
2: Sama nelayan sekitar, terus aku minta agak balik ke tengah dikit, terus habis itu nyemplung di situ.
0: Seru banget.
2: Itu bagus banget kak. Aku ada kok itu di Instagram.
0: Nanti kita akan kepoin Instagram
2: di story-nya kalau nggak salah.
1: Iya, tentu ya.
2: Terus aku sempat masukin juga ke video tantangan. Video tantangan tuh kan tentang bagaimana kamu mencintai kekayaan alam kan. Terus aku dapat banyak footage tuh di situ karena emang aku anak alam banget.
0: Alam banget, nanti habis ini kita jalan-jalan.
2: Let's go, ayo.
0: Oke.
2: Mau banget.
0: Oke, kita ada kuis nih buat Z nih. Jawab cepat aja ya langsung ya.
2: Oke. Aduh.
1: Kan sukanya kuis tadi.
0: Iya, kita langsung kasih kuis nih. Nanti cepat. Bintangnya bisa ditukarkan di minimarket terdekat.
1: Pertanyaan tidak susah kok.
0: Oke, silakan.
1: Oke, yang pertama, Z lebih suka dress atau celana?
2: Aku dress.
0: Oke. Flat shoes atau sneakers?
2: Sneakers.
1: Mie ayam atau spaghetti?
2: Mie ayam.
0: Korea atau Thailand?
2: Kalau nggak pilih dua-duanya gimana? Harus pilih ya. Korea.
0: Korea.
1: Oke, Labuan Bajo atau Sumba?
3: Sumbah.
0: Oke. TikTok atau Instagram?
3: Instagram.
0: Instagram. Oke, ini adalah kuis untuk Z karena katanya dia suka banget kuis. Nah, kita kasih kuis dadakan aja. Agak shock, saya juga shock. Oke, kita lanjut untuk tentang permodelan-modelan ini nih ya, kayak garis sampul atau unjuk bakat lainnya. Apa sih yang menjadi arti nih, arti role model bagi remaja seusia Z ini?
3: Arti role model aku, kalau untuk aku menjadi role model itu adalah sebuah kebanggaan besar ya tentunya. Aku juga sangat bersyukur bisa menjadi role model untuk sesama remaja perempuan di usiaku, dan itu juga merupakan sebuah tanggung jawab kalau bagiku ya, untuk bisa menjadi role model itu merupakan sebuah tanggung jawab untuk terus menginspirasi mereka, untuk terus menginspirasi mereka, menggali potensi diri mereka sehingga mereka bisa berprestasi dan juga membuat bangsa bangga. Itulah intinya, pokoknya jadi tanggung jawab untuk aku juga.
1: Lalu kan Z ini dari sudut pandangnya seorang perempuan ini. Jadi kira-kira apa sih makna seorang remaja perempuan ini di era sekarang menurut versi dari Z ini?
2: Jujur, izin. Kita jadi remaja di masa kini itu berat ya, Kak? Karena kan ini globalisasi ya, lagi masa mode, lagi peralihan gitu, semuanya berubah dengan cepat. Terus banyak informasi yang kita dapatkan tuh dengan mudah. Terus kita juga untuk cari hal-hal tuh gampang banget. Jadi banyak banget hal yang masuk ke kita tanpa kita sadari kalau itu juga merupakan hal negatif. Terus kita serap, kita gak tahu. Jadi arti sebagai remaja untuk saat ini itu kita harus kuat. Kita harus punya jati diri. Kita harus berprinsip. Dan jangan mau ikut-ikutan atau jangan mau untuk mudah ikut arus, apalagi arus negatif. Kan kita gak tahu nih mana yang baik, mana yang benar di era sekarang kan. Apalagi media sosial mainan kita gitu. Jadi kita harus berprinsip sebagai remaja, karena nanti yang akan pegang Indonesia 2045 yang akan menjadi Indonesia emas itu kita. Jadi aku mau bilang kita harus menjadi remaja yang berprinsip, berdiri, jadi diri sendiri, dan jangan mau untuk ikut arus gitu. Apalagi arus negatif.
0: Ngomong-ngomongin media sosial nih ya, kan pasti kita sering lihat kayak cewek-cewek cantik banget gitu.
3: Bener.
0: Pernah gak kamu ngerasa insecure gitu?
3: Kalau aku pribadi, aku gak pernah sama sekali ngerasa insecure. Karena sedari dulu orang tua aku selalu mengajarkan ke aku kalau masing-masing perempuan yang lahir di dunia itu dengan kecantikan dan keunikannya masing-masing. Mereka cantiknya relatif gitu. Jadi gak harus terpatok ke satu standar kecantikan, no. Dan menurut aku kecantikan yang sesungguhnya itu dari dalam, dari hati kita.
0: Mantap sekali. Kalau menurut kamu nih, cantik tuh harus sempurna gak sih?
3: Enggak dong, cantik gak harus sempurna. Karena kenapa? Ya memang kita manusia gak sempurna. Dan cantik itu bukan soal fisik. Ya cantik itu dari dalamnya. Seseorang yang punya value gitu, seseorang yang punya aura, kalau misalnya aura,
0: aura.
2: Yang biasa di TikTok tuh cek aura nol. Kayak aura, pokoknya ada value diri gitu. Jadi cantik itu bukan soal fisik sebenarnya,
0: tapi cantik dari, itu bukan segalanya.
3: Iya, dari bagaimana penting kita membawa diri, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain, itu kecantikan sesungguhnya.
1: Setiap orang punya value begitu ya.
3: Iya.
1: Lalu Z boleh spill Kak, bagaimana cara Z bisa bangun kepercayaan diri dan tahu kalau Z ini punya bakat gitu.
3: Oke. Kalau aku dulu waktu masa peralihan itu dari SD ke SMP itu kan mulai ini kan ya, mulai jadi centil-centil gitu karena masanya puber. Di situ mamaku mulai ngajarin gimana caranya untuk aku bisa mencintai diri aku sendiri. Aku berdiri depan kaca gitu kan, aku mulai coba mencintai diriku, aku menerima menerima diriku secara khusus keseluruhan. Karena kalau kita sudah mulai bisa mencintai diri kita sendiri, otomatis kan kita bisa menerima diri kita apa adanya. kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa stand out, kita bisa tampil dengan percaya diri tanpa harus insecure. Karena semua orang itu pasti gak sempurna. Jadi kalau dengan kita bisa mencintai diri kita lalu menerima, pasti kita akan percaya diri. Begitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Boleh gak kasih kata-kata hari ini gitu?
3: Kata-kata hari
0: untuk,
3: ini
0: untuk remaja di Nusa Tenggara Timur terutama ya, yang masih ngerasa insecure atau gak percaya diri gitu, dari kamu.
3: Ya masih ngerasa insecure atau gak percaya diri ya. Semua orang gak sempurna gitu. Semua orang, setiap manusia itu gak ada yang sempurna. Dan kita tuh punya nilainya masing-masing. Kita tuh punya keunikannya masing-masing. Jadi sesuatu yang ada di diri kamu belum tentu ada di orang lain gitu. Jadi kamu harus bersyukur akan itu dan cintai diri kamu. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu terlebih dahulu, maka kamu akan bisa menerima dirimu apa adanya dan kamu bisa tampil dengan percaya diri tanpa ada kata-kata insecure.
0: Mantap banget nih. Aduh, ternyata gak kerasa ya, kita sudah di penghujung acara ya. Nih ya. Dan terima kasih banyak untuk Zee yang sudah meluangkan waktunya kesini ya. Padahal lagi sibuk-sibuknya kelas 3 nih. Tapi bisa untuk datang nemenin kita dan nemenin teman Pro2 semuanya di sore ceria hari ini. Terima kasih banyak juga untuk mamanya Zee ya, yang sudah jauh-jauh untuk mengantarkan Zee kesini.
1: Support system yang luar biasa ya.
0: Iya. Mudah-mudahan kedepannya juga sukses ya. Amin. Bisa apa namanya, lulus dengan tepat waktu. Amin. Cita-citanya bisa segera terwujud.
3: Amin gitu. Amin. Terima kasih banyak juga.
0: Oke, okay. Ada mau ini salam-salam?
3: Oh ya. Oh, aku lupa. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke semua orang yang sudah mendukung aku, ke teman-teman, keluarga, dan juga alumni sekolah. Alumni sekolah itu dukungannya luar biasa sekali.
0: Alumni mana nih?
3: Santa Teresa Kupang. Iya, Santa Teresa. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Karena dari awal sejak aku daftar itu mereka selalu mentoring aku. Mereka memantau. Terus untuk guruku juga, untuk guru public speaking yang juga selalu nasehatin aku, Pak Fandri Dapangole. Salam hormat komandan. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Terus ibu, ayah juga terima kasih banyak. Teman-teman semuanya yang udah kirim pesan tiap hari waktu karantina, semangat sih. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan juga terima kasih banyak untuk kakak-kakak Sobat Pro2 sudah mengundang.
0: Mudah-mudahan semuanya, apapun yang kamu inginkan gitu ya kedepannya, bisa segera terwujud.
1: Amin.
0: Dan nanti kalau kita undang di lain waktu, langsung cus aja ke sini gitu ya,
3: supaya
0: kamu punya prestasi lain gitu, prestasi baru yang lainnya.
3: Amin.
0: Oke, Welem, kita nggak kerasa ya?
1: Iya, sudah hari penghujung acara dari Talk Space sore ini.
0: Dan kita harus berpisah dengan Zee. Tapi nggak apa-apa, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Abis ini kita cari tempat untuk snorkeling. Oke. Terima kasih juga untuk teman Pro2 yang sudah mendengarkan kita di Talk Space sore ceria hari ini. Dan pantau terus untuk keseruan Talk Space dari Senin sampai Sabtu di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro2 Radio Kupang. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria, dan teman Pro2, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: BK Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Nada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
2: Waktunya Sore Ceria.

0: 105FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro2, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indinya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Dan
1: suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribon Ryota.
0: Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah, jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasanya yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Oke. Datanglah. Padahal
1: belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas

0: lagi Reborn kita nyatakan on aktif, uh-huh. saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini
1: okay.
0: ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
1: Okay. Itu cuma
0: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Uh-huh. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
1: Oh, parah.
0: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
1: Oh.
0: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
1: Waduh, gokil.
0: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
1: Oh.
0: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verify apa, belum di approve.
1: Belum di approve ya, masih proses ya.
0: Masih proses.
1: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
0: Sudah aman
1: ya.
0: Makanya boleh tayang di DSP.
1: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
0: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
1: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
0: Ya ini
1: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Memang kesehariannya begini.
1: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah ya, gitu.
0: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
1: Oh, gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
1: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
1: Oh gitu.
2: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
1: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
1: Oke, kalau Arya?
2: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
1: Siapa? Lu menyontoh siapa?
2: Contoh. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
1: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
0: Iya.
1: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu
1: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
0: Kita masing-masing beda-beda.
1: Okay.
0: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
1: Oh iya Mr. Big sih gokil ya.
0: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
1: Oh.
0: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
1: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
0: Iya, Alpha.
1: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
4: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
1: Oke. Okay.
4: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
1: Daripada
4: saya.
1: Iya, betul. Iya, oke.
4: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
4: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia lah ya.
4: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Gokil.
4: Gitu.
1: Tapi Om Rio waktu muda pernah enggak sih style kayak gini yang gondrong gitu?
4: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi enggak, tangannya aja
1: nyopet,
4: yang gondrong.
1: Nyopet.
4: Nyopet.
1: Gondrong enggak tapi nyopet.
4: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
1: Oh iya, main rock.
4: Main rock lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
1: Oh serius? Iya. Wah gokil.
4: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
1: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
0: Kita kalau Indonesia?
1: Iya.
0: Indonesia sih tetap
4: Rumah Irama.
1: Pertama. Soalnya dangdut itu.
4: Rock itu.
1: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
0: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
4: Oh gitu ya?
2: Arafik.
1: Iya, dangdut. Cengkok.
0: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
0: Suara melengking Arafik.
1: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Ini Arafik. Kalau band rock Indo?
0: Kalau band rock Indo ya.
1: God bless. Oh.
0: Nah, kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
1: Mm-hmm.
0: Power metal.
1: Oh iya. Yeah.
0: Era-era itulah.
1: Oh.
0: Influence kita juga.
1: Iya. Saya
0: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
1: High tone semua.
4: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya
4: Om Rio. Vokal rock. Ya.
1: Oh. Gitu. Tapi
4: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: Head voice gitu-gitu ya.
4: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Iya sih.
4: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
1: Iya. Yeah.
4: Kan? Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
0: Oh,
1: here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya, paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong sebentar nih.
0: Apa ini
3: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah, ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Ke maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh, gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Haka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening.
1: Tetap.
0: Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih?
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget, ya.
0: Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai lebaran
1: Pak Ayah sama
0: Pak
1: Ayah
0: udah
1: ada.
0: Oh.
1: Jadi harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya?
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
4: mau ngomongin di sini gak ya?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenernya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Rock, basicnya rock gitu.
0: Iya, yeah, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat, apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus ya.
0: Oke, teman produ, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personelnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 800 105 ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn, yeah. Wede.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti?
1: Iya. Istilahnya gini, apa yang lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Oke.
2: Tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu
1: sulit
2: mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: jadi.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bangalan dulu bang, lu berapa bang?
2: Tahun ini
4: kasih 50. Ya, dari fontnya aja handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
0: Nah.
4: Oh ya. Masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Gila lu. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
2: 29. Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 33. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
1: Relatif
0: masih muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya kan? Betul. Nah, kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita pasti identitas di apa identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya
0: yang mosing, heboh. Mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah, ini Reborn ya mohon maaf Reborn kalau di panggung blarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya.
2: Kan
1: gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu.
0: Gila
1: ya. Ya bukan gitu tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Pastinya teman-teman berdua jadi jangan kemana-mana. Masih di Spro FM Jakarta. Yeah.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Jadi
1: sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Enak Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampo-nya pakai apa ya? Sampo metal ya?
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
3: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Betul.
3: Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lu kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada.
3: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh. Motor
3: boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih deh, sedap.
1: Enak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Noebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2. Menyapa kamu tentunya di sore ceria di si malam Minggu kali ini bareng sama Yunda teman Pre 2. Hai hai. Gimana kabarnya? Happy weekend juga untuk kamu yang pastinya udah menjalani aktivitas weekend dari pagi tadi ya. Sampai ini udah dipukul 18:12 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi udah seru-seruan dengan music Prener dari Pre 2 FM Jakarta, kali ini balik lagi ya di Pre 2 FM Kupang bareng sama Yunda teman Pre 2. Dan Yunda berharap kamu juga masih enjoy dengan ragam lagu-lagu yang enak-enak banget ya, udah pasti yang akan Yunda hadirkan di edisi malam Minggu kali ini. Bahkan Yunda juga kasih kesempatan buat teman Pre 2 yang pengen gabung buat request lagu, mau seru-seruan, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, langsung join aja teman Pre 2. Mention di medsos kita 0811382090090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah teman Pre 2, langsung aja kita dengar satu nomor lagu yang datang dari punyanya Justin Bieber dengan Kiss and Tell teman Pre 2. Ini salah satu lagu yang enak banget ya, akan Yunda hadirkan untuk kamu menemani ya untuk menyambut malam Minggu kali ini. Kira-kira malam Minggu kali ini ngapain teman Pre 2? Langsung aja ya, seru-seruan di sini bareng sama Yunda di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Oh,

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Predu, kita masih seru-seruan ya tentunya dengan informasi seru yang akan Yunda hadirkan untuk kamu. Yunda mau ucapkan selamat sore aja untuk teman Predu yang pastinya udah bergabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan. Dan pastinya untuk kali ini teman Predu, Yunda juga mau update informasi terbaru ya berkaitan dengan gempa yang masih melanda saudara kita yang ada di Pulau Flores ya teman Predua. Kali ini datang dari relawan pemuda Katolik Komisariat Daerah Nusa Tenggara Timur atau Komda NTT, yang mana diberangkatkan sebanyak 65 relawan pemuda Katolik Komisariat Daerah, yang mana ini untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa. Jadi banyak sekali relawan-relawan yang juga pastinya sudah bertolak ke sana ya, bahkan sampai dengan saat ini juga banyak sekali ya saudara kita di sana yang udah cukup merasakan keberadaan yang sangat membantu dari para relawan yang berangkat menggunakan KM Ile Balekan dengan waktu tempuh sekitar 19 jam menuju ND. Nah, dari ND itu tim akan bergerak ke sejumlah wilayah terdampak antara lain di Nagikeo, Ngada sampai dengan Ruteng, mana menyesuaikan juga ya dengan hasil koordinasi dan juga kebutuhan di lapangan. Dan untuk misi kemanusiaan ini memang diperkuat oleh 18 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan dan juga tenaga farmasi. Jadi selain memberikan pelayanan kesehatan, para relawan juga ini akan membantu dalam pengelolaan dapur umum, distribusi bantuan, pemulihan fasilitas umum, juga pendampingan bagi masyarakat yang terdampak di sana teman Predua. Nah, ini disampaikan juga sama Yuvensius Tukung yang merupakan ketua pemuda Katolik Komda NTT yang mengatakan bahwa keberangkatan relawan ini juga merupakan bentuk solidaritas dan juga kepedulian terhadap masyarakat Flores yang tengah menghadapi situasi sulit ya pasca gempa, bahkan sampai dengan saat ini juga masih dirasakan ya beberapa gempa susulan, bahkan sudah sampai ribuan juga ya untuk titik gempanya sendiri. Dan menurutnya keberangkatan kloter pertama ini juga merupakan kelanjutan dari respon awal pemuda Katolik ya terhadap bencana. Dan sebelumnya pemuda Katolik juga sudah membentuk yang namanya posko di ND, di Nagikeo, di Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan juga di Manggarai Barat, di mana posko ini juga berfungsi untuk memperkuat koordinasi serta memastikan kader pemuda Katolik ini terlibat langsung dalam penanganan masyarakat terdampak. Dan koordinasi juga dilakukan bersama dengan pemerintah, keuskupan dan berbagai pihak lainnya teman Predua ya. Dan tentu saja di saat mereka tiba di sana, mereka juga akan melakukan pemetaan kebutuhan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah, gereja serta unsur terkait sebelum menjalankan misi pelayanan mereka. Dan pemuda Katolik juga menegaskan bahwa komitmen mereka ini terus hadir dan membersamai masyarakat terdampak bencana melalui aksi kemanusiaan dan juga kolaborasi lintas sektor dengan semangat pro ecclesia et patria. Wow, keren ya teman Predua. Dan pastinya kita masih akan terus update beberapa informasi terkini ya berkaitan dengan gempa yang masih melanda Pulau Flores dan juga update terbaru. Dan untuk kamu teman Predua yang mau gabung buat berbagi informasi juga Yunda hadirkan kesempatannya. Kita dengerin dulu koleksi yang tadi udah di request ya sama teman Predua. Ada Kak Saja yang udah gabung di line Instagram, katanya mau dengerin koleksinya Fis dengan Tarot ya. Aduh, ini lagunya Fis yang paling enak banget sih teman Predua. Ini mau hadirkan untuk kamu dan kita masih seru-seruan tentunya di Golden Wave Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: dan
0: juga masa
1: untuk tuanya akan berpotensi.
2: Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yuna masih update ya berkaitan dengan informasi terkait gempa yang melanda Pulau Flores, teman Pradua. Di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia ini juga menyalurkan bantuan logistik ya untuk warga terdampak gempa bermagnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan berdasarkan siaran pers ya, untuk pesawat Polri jenis CN295 yang membawa bantuan logistik tersebut juga mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu. Tepatnya di hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Dan Kepala Satuan Tugas Humas Ops Aman Nusa 2 Bencana NTT Kombes Pol Bayu Suseno juga mengatakan bahwa bantuan ini memang diprioritaskan ya bagi masyarakat yang tentunya membutuhkan di berbagai wilayah yang terdampak bencana. Dan tentu saja ia juga menjelaskan bahwa bantuan ini terdiri atas 20 paket perlengkapan kompor untuk dapur lapangan, ada juga 1.500 kg gula pasir, 1.600 kg minyak goreng, 500 kg biskuit, dan 500 kg kecap, juga ada 100 kg teh celup, 100 kg susu formula bayi, serta 20 kg susu rendah lemak. Dan menurutnya sampai dengan saat ini seluruh bantuan ini akan didistribusikan ya teman Pradua berdasarkan pendataan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga bantuan yang dikirim juga bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dan Polri juga memastikan bahwa dukungan logistik ini akan terus disalurkan kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa. Teman Pradua, kita masih akan terus update informasi lainnya berkaitan dengan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Flores. Sampai dengan saat ini kita akan update informasi terbaru untuk kamu. Dan tentu saja Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu teman Pradua yang pengen gabung, mau juga berkontribusi dalam memberikan informasi, atau kamu yang mungkin sedang mendengarkan. Dan pastinya kita masih akan hadirkan beragam nomor lagu yang akan menemani kamu tentunya di Golden Wave kali ini. So stay tune terus, kita dengerin dulu koleksi dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, spesial untuk kamu teman Pradua ya. Dan pastinya masih dengan informasi lainnya untuk kamu. Enjoy.

Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Itulah tadi informasi terupdate yang Yunda hadirkan untuk kamu ya. Kita akan update terus informasi berkaitan dengan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Flores. Dan pastinya setelah ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita, teman Pradu. Kita akan lanjut ya di Jaga Malam. Tentunya setelah ini akan ada info Pradu untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, penyanyi dan juga penulis lagu Leon Bridge meluncurkan EP terbaru Happiness Anytime Part 2 pada 21 Agustus 2026 dan rilisan ini menjadi bagian kedua dari rangkaian proyek musik terbarunya yang dilepas secara bertahap sepanjang musim panas kali ini. Dan tentu saja EP untuk Happiness Anytime Part 2 menghadirkan 4 lagu baru, ada Talk It Over, Happiness Anytime, All Day, All Night, dan What You Dance, dan juga ada lagu Talk It Over yang dipilih sebagai fokus single utama untuk promosi global pada bagian kedua ini. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Cara Delevingne bersiap memasuki babak baru dalam karir musiknya. Artis sekaligus penyanyi asal Inggris tersebut mengumumkan album debutnya Not Normal yang akan dirilis pada 25 September 2026 melalui Warner Records, dan album ini berisi 12 lagu yang diproduseri oleh B.G. Burton dan juga Cara, sekaligus menjadi wadah baginya untuk memadukan beragam warna musik dengan lirik yang cukup personal dan penuh dengan kerentanan. Cara sendiri mengatakan bahwa menulis lagu selama bertahun-tahun telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bahkan ia berharap pendengar dapat terhubung dengan setidaknya satu lagu di album tersebut. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Biba Dubi telah memperkenalkan karya terbarunya Memories yang menjadi single ketiga dari album studio keempatnya yang bertajuk Pylone, dan album ini dijadwalkan akan rilis di 18 September 2026. Dan ia juga menggambarkan Memories sebagai salah satu lagu yang paling bahagia dalam album tersebut, tetapi di saat yang sama menyimpan kesedihan karena mengangkat perasaan ketika seseorang berusaha berpegang pada hal-hal yang seharusnya membuatnya bahagia, namun justru membuatnya sedih karena momen tersebut tidak bisa dijalani selamanya. Demikianlah Pro 2 FM Kupang untuk Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam, masih akan terus ditemani sama Yunda di sini. So stay tune terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Koleksi dari Jagat Rasa Samuel Cipta ya teman Pro 2, koleksinya Samuel Cipta untuk lagunya yang udah di request tadi sama Kak Onde Onde. Namanya Kak Onde Onde ya. Yang pastinya punya banyak rasa tuh. Sama seperti koleksi tadi yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu teman Pro 2, menemani di Jaga Malam edisi malam minggu kali ini. Dan pastinya Yuna masih hadir untuk kamu ya teman Pro 2. Dan kita lihat dulu yang udah gabung di line WhatsApp kita juga udah banyak banget. Dan biasanya mereka kalau gabung tuh tepat di pukul 19 ya. Ada siapa aja kita lihat dulu ya. Ada Kak Anandi Rita Tiara yang udah gabung dan menyapa. Halo Min Radio, perkenalkan aku Tiara dari Jabodetabek. Izin mau request lagu Selesai dari punyanya Sabriana Leonor ya Min. Terima kasih banyak, sehat-sehat ya Min ya. Aduh amin. Terima kasih untuk Kak Tiara yang udah gabung. Ada Kak Nana juga yang ini kayaknya fanbase-nya Sabrina ya, Berbinar teman Pro 2, yang mau request lagu yang sama juga. Terus ada Kak Azara tadi yang udah gabung dan mau request lagu Sabrina yang sama juga, Selesai teman Pro 2. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang banyak di request sama teman Pro 2. Dan pastinya untuk single ini sebelumnya kan banyak yang request lagu Haha ya teman Pro 2, yang koleksinya Sabrina. Dan kali ini dia datang dengan single terbaru judulnya Selesai. Jadi ini kalau yang kemarin tuh dia berhasil mengumpulkan viewers dan juga udah stream di Spotify sebanyak 2 juta teman Pro 2, keren banget. Dan lagu Selesai ini juga menjadi lagu lainnya dari Sabrina yang masih membahas seputar percintaan. Udah pasti akan udah dirikan untuk kamu. Terus tadi juga ada Kak Febrianti yang udah gabung ya, mau request koleksinya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Aduh, satu malam kalau tanpa Sumpah Mati dari Selena Grace tuh kayak apa ya? Kayak sup tanpa garam teman Pro 2, hambar gitu. Apalagi di malam minggu ya. Ini kayaknya banyak yang request lagu galau nih. Kita akan hadirkan juga. Jadi ini salah satu koleksi dari Andi Rianto, tapi emang di request sama banyak teman Pro 2 yang pengen dengerin koleksinya Selena Grace. Ada juga versinya Nicky Baker teman Pro 2, tapi karena udah di request yang versi Selena Grace, ya udah kita dengerin aja ya. Dan masih udah hadirkan kesempatan di malam minggu ini untuk kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu mau seru-seruan, langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita langsung aja dengerin koleksi dari Sabrina dengan Selesai, spesial untuk kamu teman-teman. Enjoy.

0: FM.
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Kita kan
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
4: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak apakah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang. Teman terbaik kamu, teman Predua. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam minggu saja untuk kamu yang pastinya udah gabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan. Ya gimana malam minggu kali ini? Udah punya planning apa aja? Atau kamu yang kayaknya udah menghabiskan waktu malam minggu bersama dengan orang-orang terkasih dari sore ya? Lagi dengerin, atau yang lagi dengerin tapi masih di tempat kerja ya kayak Yunda gini, tapi masih semangat untuk menemani kamu tentunya teman Predua. Kita hadirkan dulu untuk informasi untuk sepanjang pukul 19 ini. Kita hadir dengan informasi film teman Predua dan New Light yang menjadi film yang paling menghasilkan cuan di tahun ini. Wow, ini kemarin juga sempat Yunda baca informasinya ya. Jadi ini merupakan film animasi yang sesungguhnya menuai banyak cacian katanya ya di awal perilisan, tapi sukses menguasai box office Cina bersama dengan The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day. Jadi film animasi ini juga dikenal dengan judul The Arrival of the Ox ini, seperti diberitakan oleh media ya bahwa diproduksi dengan budget $200 atau setara 3,5 juta rupiah, tapi saat ini sudah mengumpulkan lebih dari $3 juta teman Predua. Wis gila sih ini film. Jadi memang terpisah dari informasinya bahwa untuk New Light telah meraup pendapatan kotor 26 juta yuan atau setara 68,6 miliar. Dan sebagai perbandingan, Obsession juga menjadi film yang disebut paling cuan tahun ini ya. Paling cuan itu artinya banyak mendulang keuntungan. Jadi film horor yang diproduksi sekitar $750,000 itu sekarang sudah mengantongi 7,17 triliun rupiah teman Predua. Dan untuk film animasi yang satu ini ya merupakan animasi berdurasi 86 menit. Ini kayaknya Yunda juga penasaran nih teman Predua sama film ini, yang menceritakan seekor anak sapi yang meninggalkan perlindungan kawanannya setelah mengikuti seekor burung skylark yang memasuki dunia mimpi, yang mana dia menghadapi tema-tema keberanian, kehidupan, dan juga kematian. Jadi film ini memang dirilis di 5 Agustus di bioskop Cina tanpa ada trailer, apalagi acara promosi, karena memang diproduksi dengan budget yang cukup rendah. Jadi setelah tayang, New Light ini awalnya dilabeli sebagai film terburuk di tahun ini di media sosial, dan diberitakan oleh media, mereka menyebut bahwa kualitas film animasi ini patah-patah bahkan, dan pengisi suaranya terdengar canggung. Tapi reaksi negatif itu justru menimbulkan rasa penasaran di kalangan penonton, dan banyak di antaranya juga yang mulai menonton film ini dan hanya mencari tahu apa sih yang bisa membuatnya begitu tidak biasa, kayak membuktikan gitu ya persepsi orang-orang tentang hal-hal negatif dari film ini. Jadi kayak itu yang mengundang perhatian ternyata. Dan walaupun ini tampaknya mengalami awal yang cukup lambat, bahkan di label sebagai film yang cukup buruk dalam pendapatan box office di Cina, film ini mendapatkan daya tarik ketika cuplikan-cuplikannya ini udah mulai menyebar di media sosial ya. Dan tentu saja untuk film ini dikerjakan oleh dua orang saja. Ada Xin Yu Meng selaku sutradara dan sang ibu Sun Li Wang sebagai penulis naskah yang juga merangkap mengisi seluruh suara karakter. Jadi keduanya ini sama-sama tidak memiliki latar belakang perfilman, tapi Xin Yu Meng ini juga mengungkapkan sudah mulai mempersiapkan sequel untuk New Light. Duh, seru ya teman-teman Predua. Emang untuk tahun ini ada film-film yang out of the box ya, bisa tembus dengan pendapatan yang luar biasa dengan budget produksi yang sangat rendah teman Predua ya. Kayak Obsession, terus ini ada juga film animasi Cina New Light. Ya bikin penasaran gitu. Kita masih akan terus temani dengan beragam informasi lainnya untuk kamu teman Predua. Satu nomor lagu dari Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda ya, menemani di malam minggu kali ini. Enjoy teman Predua.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu Bitter Love dari koleksinya Ardito Pramono ya, teman berdua. Masih hadir mana-mana kamu tentunya di Jaga Malam edisi malam Minggu kali ini. Lagi ngapain teman berdua? Yuna ini penasaran ya, kalau dengerin berdua tuh kira-kira sambil ngapain nih? Kalau kemarin tuh banyak ya yang udah gabung kayaknya lagi scrolling media sosial. Nah, kalau biasa malam Minggu tidak punya planning kemana-mana, biasanya langsung gabung ya. Langsung gabung terus bilang malam minggunya sendiri, ada yang mungkin lagi berkendara kemana gitu teman berdua. Dan pastinya kita masih seru-seruan ya menemani kamu yang lagi me time tanpa ada planning kemana-mana dengan informasi-informasi hiburan dari dunia perfilman. Kalau tadi kita udah kepoin ya animasi seru yang mengundang banyak perhatian bahkan mendulang kesuksesan juga ya teman berdua. Kita lihat lagi untuk informasi film selanjutnya teman berdua. Ada Yosep Anggi yang merupakan sutradara dari film untuk adaptasi novel Laut Bercerita. Aduh, ini nih Yunda penasaran sekali sih teman berdua ya. Jadi Yosep Anggi menceritakan proses adaptasi novel Laut Bercerita karya Leila Chudori ke layar lebar, di mana dalam proses adaptasi ini dia bekerja sama ya dengan Leila untuk menyusun kembali cerita ke dalam bentuk skenario film. Jadi kolaborasi ini juga menghasilkan sejumlah penyesuaian sehingga struktur cerita ini berbeda dari versi novel yang kita baca ya. Jadi versi film ini disebut fokus pada persahabatan biru laut serta penantian keluarga yang ditinggalkan. Jadi dalam versi film, kata Yosep Anggi, cerita ini tidak hanya fokus pada konflik dan juga latar politik, tapi juga memberikan ruang bagi hubungan antar karakter serta pengalaman personal yang katanya lebih dekat sama pembaca teman berdua ya. Dan tentu saja untuk plot novel Laut Bercerita ini punya dua bagian besar yang memang digambarkan melalui perspektif biru laut dan juga adiknya Asmara Jati. Ini yang udah baca novel Laut Bercerita nih siapa teman berdua? Kamu bisa langsung ya gabung kalau punya pengalaman tersendiri setelah baca novel ini. Jadi nanti pada bagian pertama, kamu sebagai pembaca ini mengikuti kehidupan laut sebagai mahasiswa aktivis di era 90-an dan termasuk persahabatannya, keterlibatannya dalam gerakan perlawanan sampai dengan penangkapan dan juga penghilangan dirinya. Jadi sementara itu bagian kedua ini akan beralih pada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan, terutama dari sudut pandang Asmara Jati yang berusaha untuk mencari keberadaan dari sang kakak sekaligus menghadapi penantian bersama orang tuanya. Lihat, langsung bikin penasaran kan sama film yang satu ini teman berdua ya. Dan pastinya kita juga akan menantikan update selanjutnya. Dan tentu saja untuk karakter-karakternya ini sudah diramaikan dengan penampilan aktor-aktor yang cukup hebat, kayak Reza Rahardian sebagai karakter utama Biro ya, Laut Wibisono. Sementara untuk Yunita Siregar berperan sebagai Asmara Jati. Dan beberapa nama beken lainnya yang pastinya bikin kita tidak akan melewatkan untuk film yang satu ini. Dan jadwal tayangnya nanti di Oktober 2026. Sabar-sabar aja dulu ya. Dan itulah tadi beragam informasi dari dunia perfilman Yunda hadirkan untuk menemani malam minggu kamu teman berdua ya. Yang masih pengen gabung buat request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di edisi kali ini, langsung mention aja di medsos kita. Setelah ini juga Yunda akan temani kamu ya, kita akan beralih di pukul 20 atau di jam 8 malam dengan All This Time. Kita bakal seru-seruan dengan lagu-lagu lama favorit kamu teman berdua. Kita langsung dengerin aja koleksi kali ini datang dari punyanya Glenn Samuel dengan Will You. Salah satu lagu romantis Yunda hadirkan untuk bikin vibes malam minggu makin asik tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang. Teman terbaik kamu Faisal Resi dengan Sampai Nanti Nona. Aduh, langsung ya dibuka sama lagu manis yang bikin vibes-nya makin romantis di malam minggu yang manis ini teman Pre-2 ya. Terima kasih untuk Kak Ese dan Sies yang tadi udah gabung ya, request lagu ini sebagai teman dengar kamu yang lagi di perjalanan tadi kayak Kak Hari katanya udah menemani perjalanan. Aduh, semoga enjoy ya sama lagu-lagu yang Yunda hadirkan malam minggu. Untuk yang pastinya sedang mendengarkan, kira-kira lagi sambil ngapain nih teman Pre-2? Kayaknya ada banyak di antara kamu yang sedang menikmati spot-spot buat malam minggu ya. Kalau di Kota Kupang tuh, wih, banyak rame sekali di El Tari teman Pre-2 ya. Jadi kalau di El Tari tuh udah malam minggu pasti full anak-anak muda Kota Kupang ya. Dan semoga kalian juga masih enjoy. Buat yang me time, yang tidak punya planning kemana-mana, Yunda hadir untuk menemani teman Pre-2 ya. Oke, kita lihat dulu yang udah request juga tadi ya, yang gabung di live TikTok ada KA aku PNRM. Aduh, susah banget ya. Kakak yang satu ini selalu gabung dan mau dengerin koleksinya Nabila Takia teman Pre-2 yang judulnya Tak Satu Cerita. Jadi ini salah satu lagu yang kalau menurut Yunda cukup bagus banget ya. Di akhir Januari 2025 kemarin memang Rizwan Fadila dan Nabila Takia ini rilis proyek dengan lagu Tak Satu Cerita, yang mana udah bisa kamu dengarkan di semua platform music dan bisa kamu request juga di Pre-2 FM Kupang. Yang pastinya untuk lagu ini sedikit bercerita udah pasti tentang percintaan ya teman Pre-2. Dan dengan makna perjalanan cinta sepasang kekasih yang dulu tuh kayak saling menyayangi gitu, dan seiring berjalannya waktu hubungan mereka tuh tiba-tiba merenggang karena perbedaan sudut pandang dan jalan hidup yang akhirnya membuat mereka tidak sejalan lagi dan akhirnya memutuskan berpisah ya. Semoga relate sama yang mendengarkan, kayak malam ini mungkin tidak ada rencana buat malam mingguan karena lagunya sama seperti kisah kamu dan akhirnya memilih untuk malam minggu sendiri, malam minggu kelabu ya. Bisa aja Yunda langsung hadirkan salah satu lagu yang akan menemani sesuai requestan dari teman Pre-2, dan kita akan seru-seruan dengan All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu yang pastinya akan Yunda hadirkan di sepanjang pukul 20 ini teman Pre-2. So langsung kita aja dengerin koleksi ini dan masih Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu request.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu BCL sama Just Flow dengan Terpesona ya. Yang tadi udah di request sama teman Pradua dengan nama yang sama kayak lagunya dan juga penyanyinya. Ini hadirkan spesial ya. Tapi kali ini udah mau kasih kesempatan untuk kamu teman Pradua yang pengen bernostalgia di malam minggu sama lagu-lagu lama favorit kamu. Jangan lupa gabung langsung di medsos kita, line WhatsApp 081138209090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital teman Pradua. Yuna juga mau puterin requestan yang tadi udah gabung, masih dari KSE Densias ya, yang patah tumbuh yang hilang berganti dari koleksinya Banda Neira. Jadi ini merupakan salah satu lagu lama yang masih banyak didengarkan juga, dan emang kalau lagu lama tuh biasanya punya vibes tersendiri sih teman Pradua. Nah kalau untuk lagu yang satu ini memang menceritakan tentang ketegaran, harapan, dan juga siklus kehidupan. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa setiap kehilangan, rasa sakit atau kegagalan itu pasti akan terobati, akan digantikan sama hal baru yang tentunya lebih bermakna dan memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Aduh, manis sekali ya untuk makna lagu yang satu ini dari Banda Neira. Dan pastinya kita masih hadirkan kesempatan untuk kamu, dan ada juga requestan tadi ya yang udah gabung di line WhatsApp kita teman Pradua. Ada Kak Os yang udah gabung di line WhatsApp pengen dengerin koleksi dari siapa nih tadi yang udah Yunda siapin, dari Kahitna dengan Cantik Tapi versinya Eklat. Uis, langsung di ini ya, secara detail teman Pradua. Ini lagu juga enak banget sih. Yunda hadirkan langsung aja untuk kamu yang sedang menikmati malam minggu ya, seru-seruan bareng sama Yunda di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

FM. Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Helplessly dari Tatiana Manaus, teman Pre 2. Ini lagu yang pertama kali Yunda dengerin, koleksi tadi dari KS dan CS yang udah gabung tadi ya di live TikTok kita. Dan pastinya salam untuk Ade yang sekarang lagi nyetir sambil denger Pre 2 ya. Aduh, malam minggu kalau udah ditemenin Pre 2 sambil nyetir pula. Pokoknya enjoy di malam minggu ini, dan lagu-lagunya udah Yunda hadirkan untuk kamu, teman Pre 2. Dan pastinya masih Yunda kasih kesempatan ya, yang pengen seru-seruan di all the time, lagu-lagu lama favorit kamu, tinggal gabung aja. Kalau tadi yang kamu dengerin itu koleksi dari Tatiana ya, yang mungkin pas banget untuk yang lagi jatuh cinta dan merasa berbunga-bunga, karena ini lagunya dirilis di tahun 2015. Dan ya, menurut Yunda easy listening dan sangat enak untuk didengarkan buat siapa aja menemani di malam minggu ini ya, teman Pre 2. Kita juga mau puterin koleksi yang tadi udah di request sama teman Pre 2. Yunda lihat lagi di line WhatsApp kita udah ada yang gabung, teman Pre 2. Lihat lagi dulu ya siapa aja. Salah nih. Mana nih teman Pre 2? Oke. Yang udah gabung tadi ya, ada Kak Niken yang pengen dengerin koleksi dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Siapa yang ingat lagu ini ya? Kalau misalkan seumuran sama Yunda pasti ingat, karena kalau seumuran Yunda lagunya tuh biasa kalau orang Kupang bilang tenar-tenar di tahun 2013-2014 ya, untuk lagu Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Terus tadi juga ada yang request ya, teman Pre 2, ada Kak Dedi yang udah gabung masih dari line WhatsApp kita, mau dengerin koleksinya Wiz Khalifa dengan Roll Up, teman Pre 2. Ini sih Yunda sekali ya untuk lagu ini. Kita langsung dengerin aja ya, menemani di malam minggu ini untuk kamu yang sedang mendengarkan, dan dengan koleksi-koleksi yang seru menemani kamu. Iya, kamu.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produ FM Kupang.

Masih di 90,9 WGHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh. Masih ingat lagu tadi tidak, teman Predu? Alicia Keys dengan No One. Kadang lucu ya kalau dengerin lagu lama tuh bisa langsung membawa kita ke masa-masa dimana lagu itu lagi tenar-tenarnya, lagi beken-bekennya. Baru denger beberapa detik aja deh langsung teringat ya sama segala kenangan, dan mungkin kamu juga sempat menyimpan nama di lagu-lagu tersebut, teman Predu. Dan pastinya selamat malam minggu aja untuk teman Predu yang masih setia mendengarkan di All This Time edisi kali ini spesial malam minggu. Seperti biasa teman Predu ya, suasananya jadi lebih seru, jadi lebih penuh nostalgia. Dan karena malam hari ini kita bukan hanya mendengarkan lagu, tapi kayak balik lagi ke masa lalu lewat lagu-lagu lama yang menemani hari-hari kita masa itu. Ya, masa yang mana nih? Masa-masa purba atau yang kayak gimana? Kalau Gen Z tuh kan biasa suka ya lagu-lagu sekarang tuh yang nuansanya penuh dengan lirik-lirik yang reflektif, kayak bikin kita langsung ya teringat sama kehidupan masa depan ya, dan lain sebagainya, teman Predu. Enjoy. Dan Yuna punya satu informasi seru untuk kamu yang wajib untuk teman Predu tahu ya. Ini datang dari konser Amal Merah Putih, teman Predu, yang mana ini merupakan konser Amal Merah Putih Rumah Musik Siloam bersama dengan RRI Kupang yang akan menghadirkan harmoni kebangsaan yang tentunya menyatukan alunan nada dan juga uluran tangan untuk membalut luka serta menguatkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Flores ya, teman Predu. Catat tanggalnya, karena konser Amal Merah Putih ini akan dilaksanakan di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2026, tepatnya di pukul 16.00 atau di jam 4 sore sampai dengan selesai, dan lokasinya di halaman depan RRI Kupang ya, teman Predu. Jangan lupa untuk gabung, ajak teman, basaudara, ajak orang tua, tetangga, dan pasangan untuk hadir. Dan mari bersama-sama untuk merapatkan barisan dalam konser Amal Merah Putih Rumah Musik Siloam bersama dengan RRI Kupang untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Jadi melalui alunan melodi yang dipersembahkan ya, nada kepedulian akan terus kita gaungkan dan wujudkan aksi nyata untuk membalut luka dan menguatkan yang berduka, dan pastinya mengalirkan kembali harapan dan semangat bangkit bagi seluruh masyarakat yang ada di Flores ya, teman Predu. Dan itulah tadi keseruan kita di All This Time. Yuna akan temani kamu tentunya masih seru-seruan nanti di pukul 21 ini dengan cerita penutup hari. Seperti biasa akan ada topik seru Yunda hadirkan. Menutup kebersamaan kita di pukul 20 ini dengan koleksi dari Saint Paul featuring Lil Jon dengan Do You Remember, spesial untuk kamu. Enjoy.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non. Karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Ayo loh, dicariin malah di sini. Gimana nih? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi, Mi, kamu kenapa?

0: kayaknya aku gak bisa.
1: Mih, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya, Mih. Kan masih ada aku, sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
0: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
1: Udah, yang sabar ya, Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi, coba kamu pikir kembali deh, Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana-sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang, kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur, kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
0: Gak apa-apa, Tih. Aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah, Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja. Aku ikhlas, Ti. Aku gak apa-apa.
1: Yang sabar ya, Laksmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
0: Makasih ya, Red. Kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial, ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak Lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik sematawayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah. Tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu edisi malam minggu, teman Pre 2 Mike Pasner dengan Please Don't Go. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, mengantar kebersamaan kita tentunya di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam edisi malam minggu kali ini. Baby please don't, baby please don't run away. Oke teman Pre 2, dan seperti biasa kalau udah dicerita penutup hari, saatnya untuk Yunda spill topik-topik seru yang akan kita bahas tentunya ya. Dan Yunda mau ucapkan selamat malam saja untuk kamu teman Pre 2 yang lagi mendengarkan ya, yang lagi nyetir, yang lagi seru-seruan malam minggu bersama dengan orang-orang terkasih di spot-spot seru ya, atau bareng sama pasangan, ih romantisnya ya, atau yang tidak punya planning kemana-mana, jadi lagi me time di rumah mungkin, atau lagi melakukan aktivitas yang menyenangkan, atau yang mungkin kamu yang malam hari ini tidak sempat kemana-mana karena mungkin masih di tempat kerja ya. Aduh semangat aja teman Pro 2, kita sama ya. Tapi tenang aja, Yunda hadir menemani kamu di edisi cerita penutup hari ini dengan lagu-lagu yang enak yang pastinya masih akan terus menemani teman Pro 2 ya. Dan kita akan bahas satu topik yang dari tadi tuh udah Yunda pikirkan untuk di-spill teman Pre 2. Ini kayak satu pengalaman, pengalaman, bukan pengalaman Yunda sih, tapi sering juga sih kayak gini teman Pre 2. Kayak ada di situasi dimana diabaikan, diabaikan sama siapa nih? Sebenarnya ini topik yang udah direkomendasikan sama teman Pre 2 tadi di line Instagram kita. Ada Kak Mayu, sebenarnya Kemayu atau Kak Mayu ya, Kak Mayu yang tadi udah gabung ya. Kak Yunda hari ini coba ngomong soal topik yang mana seseorang tuh merasa diabaikan, diremehkan. Widih, asik ya. Ini topiknya tiba-tiba langsung kayak mendalam sekali ya. Di malam minggu ini kayaknya relate sama pengalaman pribadi ya, Kak Kemayu. Ya, Kemayu, Kemayu tadi ya. Okay, perasaan diabaikan, diremehkan, dibohongi, atau mungkin dijadikan bahan bercandaan. Aduh. Nah sekarang ya teman Pre 2, coba kamu sedikit refleksi aja atau mungkin flashback sama apa yang mungkin pernah kamu alami. Jangan-jangan tanpa sadar mungkin kamu juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang tadi Yunda spill ya. Diabaikan, mengabaikan, diremehkan, meremehkan, dibohongi, membohongi, dijadiin bahan bercandaan ya, menjadikan seseorang bahan bercandaan mungkin ya. Hal-hal yang sama yang mungkin saja kita lakukan sama orang-orang yang mana kamu juga sosok yang ingin dihargai, yang ingin didengarkan dan diperlakukan dengan baik. Semua orang pun juga menginginkan hal yang demikian teman Pre 2. Tapi kadang saat kita berhadapan ya, saat kamu mungkin berhadapan dengan orang lain, kamu tuh lupa untuk menggunakan standar yang sama. Jadi kalau kamu sendiri tidak suka disakiti, kenapa harus mudah untuk menyakiti gitu ya. Kalau kamu itu adalah orang yang tidak nyaman untuk diabaikan, terus kenapa kamu juga sering mengabaikan perasaan orang lain? Aduh, tiba-tiba langsung jadi deep topic ya. Karena itu di kesempatan cerita penutup hari ini, Yunda mau ajak kamu untuk gabung di topik kita ya, tentang satu prinsip sederhana. Jangan lakukan ke orang lain apa yang kamu sendiri tidak suka. Ini kayaknya golden rule sih teman Pre 2. Belajar untuk melihat sudut pandang orang lain, untuk lebih peka dan mulai memperlakukan sesama sebagaimana kamu juga ingin diperlakukan. Siapa tahu perubahan besar itu justru dimulai dari cara-cara sederhana di mana kamu bersikap setiap hari sama siapapun. Jadi untuk kamu yang punya pendapat tersendiri, punya pengalaman yang relate sama topik malam hari ini, atau yang mungkin ya di malam minggu ini malah diabaikan, dibohongi, diremehkan, kamu bisa langsung gabung aja ya di topik seru kita, line WhatsApp 081138209090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPredoKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu teman Pre 2, satu nomor lagu dari Sia Diplo.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Yes, masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradua, jangan lakukan ke orang lain apa yang kamu sendiri tidak suka. Kalau kita lihat lagi ya, kalau dalam ajaran Kristen ya yang Yunda percayai, teman Pradua, ini namanya the golden rules gitu. Jadi kalau tadi kita udah bicara soal bagaimana kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain sebelum kita bersikap ya. Jadi sekarang coba kita bahas hal-hal kecil yang sebenarnya itu terjadi dalam kehidupan setiap hari sih, teman Pradua. Contoh paling sederhana tuh ya mendengarkan sih. Jadi mungkin kamu pernah ada di situasi yang ingin didengarkan. Siapapun pasti ingin ada di posisi itu, ingin didengarkan. Kayak lagi punya masalah, pengen cerita ke teman, pengen ada seseorang yang benar-benar memperhatikan gitu. Tapi ketika kadang ya ketika kita tuh gantian sama posisi orang lain, posisi kamu tuh digantikan sama seseorang yang juga ingin ada di situasi didengarkan, yang ingin bercerita, kita malah sibuk sendiri gitu. Kayak baru beberapa kalimat kita udah kayak memotong pembicaraan, atau yang lebih parah lagi tidak langsung, mungkin kamu tidak langsung membandingkan masalah dia dengan masalah kamu, teman berdua. Ini langsung membandingkan masalah, itu juga salah satu hal yang sebenarnya tuh perlu untuk tidak kita lakukan di saat ada orang yang ingin berbagi cerita gitu. Jadi belum selesai orangnya cerita, kamu langsung jawab, ah capek, kamu belum seberapa, aku tuh lebih capek gitu. Nah sebenarnya kalau posisi dia lagi pengen cerita, nah dengan sikap kamu yang seperti itu, sebenarnya siapa sih yang ingin didengarkan di sini? Kadang seseorang tuh tidak selalu butuh solusi di saat mereka ingin mencari teman curhat gitu ya, teman berdua. Mereka mungkin cuma butuh ruang untuk didengarkan. Kayak membalas pesan mungkin ya, ini juga relate sekali sih. Karena mungkin kamu pernah merasa kesal sekali ketika lagi perlu sama seorang di chat gitu ya, lama gitu dibalas tanpa jawaban. Nah kamu tuh mulai bertanya-tanya, sebenarnya dia marah sama aku atau tidak sih sebenarnya? Lagi marah sama aku atau gimana sih sampai gak dibalas gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin ada chat orang lain yang kamu abaikan. Memang ya setiap orang tuh kan punya kesibukan dan tidak harus semua membalas pesan di saat itu juga. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kamu sengaja untuk mengabaikan seseorang tapi marah saat orang lain melakukan hal yang sama ke kamu gitu, teman berdua. Ini kayaknya sesuatu hal yang kalau menurut Yunda perlu untuk kita refleksikan lagi sih. Terus ada nih yang soal menghargai waktu. Nah mungkin kamu tipe orang yang tidak suka untuk menunggu terlalu lama, tapi sering datang terlambat. Kalau udah janji sama orang lain ya, ketika ingin janji sama orang lain, harusnya orang tersebut menepati ya, menepati janji itu. Tapi kamu sendiri gampang membatalkan janji tanpa kabar. Misalnya, ini cuma misalnya aja ya, teman berdua. Jadi memperlakukan orang dengan baik itu memang tidak selalu harus melalui tindakan yang luar biasa sih. Kadang kita mulai dari hal-hal yang sederhana kayak mendengarkan, itu aja udah salah satu hal yang cukup penting untuk dilakukan gitu, agar orang tersebut benar-benar merasa didengar. Dan di situasi yang sama, jika kamu ada dalam situasi seperti itu, kamu juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, dihargai, teman berdua. Topik kita ya masih dengan cerita penutup hari kali ini, jangan lakukan ke orang lain apa yang kamu sendiri tidak suka. Yang tadi requestan dari Kak Kamayu ya untuk topik ini. Dan pastinya Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, mau curhat juga boleh ya, teman berdua. Kalau Yunda tuh diajak curhat, Yunda tuh selalu hadir untuk dengar. Jadi apapun yang ingin kamu sampaikan, Yunda siap untuk dengerin di cerita penutup hari kali ini. Kita mau dengerin satu nomor lagu lagi dari punyanya Stacy Ryan dengan Fall in Love Alone. Aduh, ini dari judulnya aja tuh kayak udah langsung bikin galau ya. Kita dengerin aja sih, teman-teman, dua sebagai salah satu lagu yang akan menemani.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu Demi Love itu. I love me, teman Pradu ya, yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan kita masih di cerita menutup hari, menemani dengan topik seru di malam hari ini. Oke, ini mungkin kita ke dunia yang setiap hari kita kunjungi, media sosial, teman Pradu. Nah, kalau di media sosial, kamu tuh mungkin bisa berkomentar dalam hitungan detik ya, teman Pradu. Kamu bisa membagikan sesuatu dengan cepat, bisa kasih pendapat tanpa harus ketemu langsung dengan orang yang kamu bebas komentari. Dan karena mungkin tidak bertatap muka, kadang kamu juga lupa bahwa di balik layar ada manusia juga yang punya perasaan. Asik ya. Dan pernah tidak kamu tuh kayak melihat kolom komentar tuh yang isinya tuh kayak saling menyerang? Ih, banyak banget sih akhir-akhir ini, teman Pradu. Kayak cuma beda pendapat, orang tuh langsung kayak cepat-cepat buat menghina. Kadang melihat seseorang melakukan satu kesalahan atau sedikit kesalahan saja langsung ramai dihakimi ya. Dan akhir-akhir ini tuh jadi hal yang normal kita lihat. Maksudnya kayak udah biasa kita lihat di media sosial gitu. Padahal mungkin kamu sendiri pasti tidak ingin ada di apa ya, posisi orang yang disalahkan itu. Pasti tidak ingin setiap kesalahan kamu tuh langsung disebarkan atau dijadikan bahan serangan banyak orang yang akhir-akhir ini kita lihat kasus-kasusnya gitu di media sosial. Dan kamu juga ingin diberikan kesempatan untuk menjelaskan, ingin didengarkan, ingin kesalahan kamu itu tidak langsung dijadikan alasan untuk menilai seluruh diri kamu. Jadi kalau seperti itu, kenapa ketika orang lain melakukan kesalahan, kadang mungkin kamu juga kadang langsung cepat untuk berkomentar ya. Ini bukan berarti tidak boleh berpendapat ya, teman Pradu. Tentu boleh, boleh-boleh saja. Berbeda pendapat juga hal yang normal. Tapi ada perbedaan antara mengkritik tindakan dan juga menyerang orangnya yang akhir-akhir ini kita lihat di media sosial. Dan mungkin kamu sendiri bisa mengatakan tidak setuju tanpa harus menghina, bisa mengkoreksi tanpa harus mempermalukan orang lain, dan bisa berdebat tanpa harus menjadikan orang lain itu musuh. Dan mungkin kamu yang sedang mendengarkan ini, teman Pradu, iya kamu. Ini pasti dalam hidup pasti pernah dong mengalami kejadian seperti yang tadi Yunda spill ya. Ketika sikap seseorang di media sosial tuh benar-benar bikin kamu tidak nyaman ya. Atau mungkin kamu pernah sadar bahwa komentar yang kamu tulis tuh ternyata bisa menyakiti orang lain gitu. Sebenarnya boleh sekali untuk share pengalaman dan pelajaran yang kamu dapatkan. Karena setelah ini kita juga masih akan tersadirkan beberapa nomor lagu lainnya yang akan menemani di cerita penutup hari. Jadi teman Pradu, kalau topik ini relate sama apa yang kamu rasakan, yang kamu alami, kamu boleh banget join. Dan ya sekedar curhat juga boleh banget ya, Yunda kasih kesempatannya.

Nah teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di akhir dari kebersamaan cerita penutup hari dan pastinya akhir dari kebersamaan jaga malam kali ini. Ya, satu prinsip sederhana yang kita dapatkan ya itu tadi topiknya, jangan lakukan ke orang lain apa yang kamu sendiri tidak suka. Udah belajar tentang mendengarkan, menghargai waktu, menjaga sikap di media sosial ya, dengan segala kasus yang terjadi teman Pre2 yang kita temui, dan kadang jari ini lebih cepat berkomentar tanpa kita lihat dampaknya itu akan seperti apa. Dan tentu saja dia mengucapkan terima kasih sekali bahwa terima kasih sekali karena kamu juga sudah gabung ya, seru-seruan dari tadi sore ceria sampai dijaga malam kali ini. Dan tentu saja dari topik ini Yunda berharap ya, kebaikan tuh memang tidak selalu langsung dibalas dengan kebaikan, tapi di saat kita menghargai orang lain, sebenarnya itu juga tidak menjamin semua orang akan menghargai kita, tapi cara kita bersikap tetap menunjukkan siapa diri kita ya teman Pre2. Jadi tidak peduli apa yang orang lain perlakukan, apa yang orang lain perbuat untuk kamu, tapi ya kita mampu mengontrol apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang sikap seperti apa sih yang bisa kita tunjukkan, dan dari situ kita menunjukkan siapa diri kita, seberapa besar value kita gitu teman Pre2. Jadi tentu saja terima kasih banyak untuk yang sudah setia mendengarkan, dan semoga dari topik ini bisa bikin kita lebih peka ya, bisa lebih sabar dan lebih sadar bahwa setiap orang juga ingin dihargai. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu juga ingin diperlakukan. Oke teman Pre2, Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu ya, mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Tapi tenang aja, seperti biasa akan ada Just Music Pre2 sampai di pukul 00 nanti atau di jam 12 malam. Dan besok kita juga masih akan ketemu lagi sama kamu dengan rangkaian acara seru lainnya dari pagi sampai di malam hari. Masih banyak juga keseruan yang akan kita hadirkan, dan besok juga dijaga malam masih bareng sama Yunda sih teman Pre2 di minggu malam ya, malam minggu malam masih sama Yunda nih. Dan tentu saja selamat beristirahat, jangan lupa untuk recharge energi kamu biar besok masih tetap semangat ya menjalani aktivitas weekend bersama dengan orang-orang terkasih atau apapun itu planning kamu besok, dan mungkin yang masih bekerja semangat aja. Dan tentu saja Yunda juga selalu ingatkan, jangan lupa untuk berikan afirmasi positif sebelum beristirahat ya. Segala hal yang baik yang ditemukan hari ini semoga membawa sukacita, dan segala yang buruk ya mungkin jadi kesempatan untuk bagaimana kamu belajar mengampuni. Teman Pre2, jangan lupa untuk kasih afirmasi positif buat diri kamu. Yunda masih akan temani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu untuk mengakhiri kebersamaan kita di Jaga Malam dengan About You teman Pre2. Ini salah satu lagu yang banyak di request juga sama teman Pre2 sih. Yunda mau hadirkan mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Tetapi jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman Pre2. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tuh guys, kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 20 Minggu 23 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, jam apa kamu dalam rangkaian sepeda teman pro 2 di hari Senin tanggal 2 Minggu maksud aja teman pro 2 tanggal 23 Agustus 2020. Dan kali ini aja mau bacain tinjauan acara kita untuk sepanjang hari ini teman pro 2. Akan dimulai dengan jazz music selama 1 jam ke depan dan diselingi sama renungan pagi agama Kristen teman pro 2. Kemudian dari pukul 6 kita masuk dalam rangkaian info pro 2, info cuaca dan sepeda choice of the day selama 2 jam. Nah, sampai di pukul 8 akan masuk dalam rangkaian pilih lagu kamu. Di pukul 9 ada sepeda talking teman-teman pro 2 dan masuk dalam rangkaian santai siang dimulai di pukul 10 dengan info pro 2. Kemudian pro 2 hitlist selama 2 jam sampai dengan pukul 12 akan ada muda kreatif, pukul 13 ada pro 2 sport, 14 ada pro 2 entertainment, dan masuk dalam rangkaian sore ceria dimulai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan info pro 2. Kemudian ada Indonesia Top 20 Nasional, kemudian ada International Top 20 Nasional Internasional tahun Pro 2 di pukul 16, dan di pukul 17 ada Golden Wave, 18 juga masih dengan Golden Wave masuk dalam rangkaian jaga malam di rangkaian terakhir ya, di part terakhir teman Pro 2. Akan ada info Pro 2 di pukul 19, kemudian ada tamu malam di pukul 20 ada Indonesia Pro Indie Relay dari Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 sampai dengan 22 ada cerita penutup hari dan diakhiri dengan jazz music di pukul 23 malam nanti teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang dan enjoy di hari Minggu ini, dan selamat berhari Minggu buat kamu teman Pro 2, jangan lupa untuk ibadah pagi ya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas awas, di depan ada lubang. Rem Dik, rem.
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang, malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mungkin

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Salam, selamat pagi teman Pro2 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini kita akan awali dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami akan menjalani segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Galatia 6 ayat 2. Demikian sabda Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman Pro2, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini dengan tema saling menanggung beban. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki beban. Ada beban yang terlihat oleh orang lain, ada pula beban yang kita simpan sendiri di dalam hati. Ada yang sedang menghadapi masalah dalam keluarganya, dalam ekonominya mengalami kesulitan, kesehatannya mengalami sakit penyakit, ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kekecewaan, atau pergumulan iman lainnya. Seringkali kita melihat orang lain tersenyum, kita mengira hidupnya baik-baik saja. Padahal mungkin di balik senyumnya ada air mata dan pergumulan yang tidak kita ketahui. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak dipanggil untuk menjalani hidup sendiri. Kita dipanggil untuk saling menanggung beban. Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Perintah ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui manusia akan mengalami beban dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang selalu kuat. Ada waktunya kita kuat dan dapat menolong orang lain. Tetapi ada juga waktunya kita mengalami titik di mana kita lemah dan membutuhkan pertolongan. Karena itu jangan malu mengakui bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang kita terlalu menjaga gengsi. Kita berkata, saya bisa sendiri. Tetapi Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup sendiri. Di sisi lain, gereja bukan tempat berkumpulnya orang-orang yang semuanya sudah sempurna. Gereja adalah keluarga Allah, tempat orang yang sedang kuat menguatkan yang lemah, yang sedang berkelimpahan menolong yang kekurangan, dan yang sedang berdiri menopang mereka yang hampir jatuh. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggung beban berarti hadir bagi orang lain. Menanggung beban tidak selalu berarti memberikan uang atau menyelesaikan semua masalah seseorang. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan seseorang adalah kehadiran Anda. Ada orang yang tidak membutuhkan nasihat panjang. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada orang yang tidak membutuhkan kita menyelesaikan masalah. Ia hanya membutuhkan kita yang berkata, saya ada bersama denganmu. Mari kita berdoa. Menanggung beban berarti kita tidak menutup mata ketika melihat saudara kita sedang mengalami kesulitan. Ketika ada yang menangis, kita ikut merasakan. Ketika ada yang jatuh, kita menolongnya berdiri. Ketika ada yang lemah, kita menguatkannya. Ketika ada yang tersesat, kita menuntunnya kembali kepada Tuhan. Inilah kasih yang nyata. Menanggung beban adalah wujud kasih Kristus. Di bagian akhir ayat ini berkata, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apakah hukum Kristus? Intinya adalah kasih. Yesus Kristus sendiri telah memberikan teladan kepada kita bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Ia melihat manusia yang berdosa terluka dan kehilangan arah, lalu ia datang untuk menyelamatkan. Bahkan di kayu salib, Kristus menanggung semua yang sebenarnya harusnya kita yang menanggung beban dosa tersebut. Karena Kristus telah menanggung beban kita, maka kita pun dipanggil untuk belajar menanggung beban sesama. Kita tidak menolong orang lain supaya dianggap baik. Kita tidak menolong karena kita sendiri sudah lebih dahulu menerima kasih dan pertolongan Kristus.
jangan menjadi penonton dalam kehidupan sesama. Tapi mari kita menjadi penolong yang sadar bahwa Kristus itu sendiri telah menolong kita. Ada perbedaan antara melihat beban orang lain dan ikut menanggungnya. Kita bisa melihat seseorang mengalami kesulitan dan hanya berkata kasihannya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita melakukan lebih daripada itu. Tanyakan, apakah saya bisa membantu? Apakah saya bisa mendoakan? Apakah saya bisa mendengarkan? Apakah saya bisa hadir? Mungkin pertolongan kita sederhana. Tetapi bagi orang yang sedang berada dalam kesulitan, pertolongan kita itu kecil, tapi bisa menjadi tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Jangan menunggu sampai kita memiliki banyak untuk mulai berbagi. Jangan menunggu sampai kita menjadi kuat untuk mulai menguatkan orang lain. Mulailah dengan apa yang kita punya dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa beban akan terasa lebih ringan ketika kita membawanya bersama-sama. Mungkin hari ini kita sedang menjadi orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan takut untuk meminta bantuan. Tuhan dapat memakai saudara seiman untuk menjadi tangannya yang menolong kita. Atau mungkin hari ini kita sedang berada dalam keadaan kuat. Jangan gunakan kekuatan itu hanya untuk diri sendiri. Tuhan sedang mengutus kita untuk menjadi jawaban doa bagi seseorang. Mari kita melihat sekeliling. Mungkin ada keluarga yang membutuhkan perhatianmu. Mungkin ada teman yang membutuhkan telinga untuk mendengar. Mungkin ada saudara yang membutuhkan doa. Mungkin ada seseorang yang hampir menyerah dan membutuhkan satu kalimat penguatan. Maka jadilah orang yang mau hadir. Jadilah orang yang mau menolong. Jadilah orang yang mau menanggung beban sesama. Sebab ketika kita saling menanggung beban, kita sedang menunjukkan kasih Kristus kepada dunia ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini, sekiranya dapat memberikan kekuatan rohani bagi kita menjalani hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hidup hanya memikirkan diri sendiri. Berikan kepada kami hati yang peka. Melihat pergumulan saudara-saudari kami, tolong kami untuk mau mendengar, menguatkan, mendoakan, dan menolong mereka yang membutuhkan. Ketika kami sendiri sedang lemah, berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dan ketika kami sedang kuat, pakailah hidup kami untuk menguatkan orang lain. Bapa Surgawi, biarlah melalui kehidupan kami, kasih Kristus nyata di tengah-tengah keluarga kami dan di dalam kehidupan jemaat serta masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat termasuk mengontrol berat badan. Menurut penelitian, beberapa

kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga memiliki

0: Bagi kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Hasbi Maulana edisi Minggu 23 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Minggu 23 Agustus 2026 dini hari. Gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 00.42 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur dengan kedalaman 31 km, teman Pro 2. Hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut. Gempa M4,8 ini menambah rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah NTT dalam beberapa jam terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damar Wulan meraih medali emas Boulder U17 pada Rabu 26 Agustus 2026, teman Pro 2. Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah bertanding secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin di ajang itu. Atlet Korea Selatan Choi Jung Yoon menjabat medali perunggu setelah mencatatkan jumlah poin yang persis serupa. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000 Amerika Serikat. Pada saat itu, Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi setelah pertandingan berakhir. Gelandang Argentina itu disebut mencekik Gracia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Haji Dis. Pada bikin pagi kamu makin seru. Selamat berhari Minggu juga teman Pro 2. Buat kamu yang lagi masih tidur teman-teman Pro 2 karena baru libur dengan tenang juga gitu kan, teman Pro 2 lanjutkan tidur kamu. Dan buat kamu yang mungkin hari Minggu di pagi hari ini tadi sudah lari pagi, ini kayaknya baru pulang nih, kayaknya jam-jam segini teman Pro 2 baru pulang lari pagi. Atau buat kamu mungkin yang sekarang udah beraktivitas teman Pro 2, kayaknya pagi-pagi hari kayak gini tuh enak ngopi ngeten pakai pisang goreng atau sonde, ini apa namanya, kue apa deh namanya, wijen, woi teman Pro 2 enak banget. Terus apa, pisang bungkus itu enak tuh teman Pro 2. By the way, kalau tadi kamu udah dengerin Nucha dengan Kembali Kecil teman Pro 2, kali ini sebelum Haji putarkan lagu berikutnya yang udah Haji siapin dari dini hari tadi teman Pro 2, dari jam berapa? Dari jam 4 ya teman Pro 2. Kali ini ada informasi yang seru banget teman Pro 2, dari Real Madrid yang membuka kampanye La Liga 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Espanyol di RCDE Stadium Minggu 23 Agustus 2026 dini hari tadi teman Pro 2. Dan hasil pertandingan ini teman Pro 2 menandakan atau menandai debut kompetitif dari Jose Mourinho pada periode keduanya menangani Los Blancos teman Pro 2. Dan tim tamu tampil agresif ya sejak awal dan langsung memimpin lewat gol menit cepat, sementara Espanyol mampu menyamakan dalam tempo setengah jam laga berjalan. Di laga ini teman Pro 2, Mourinho ini menurunkan beberapa rekrutan anyar sejak menit awal seperti Denzel, Ibrahim Konate, terus juga ada Bernardo Silva, Federico Valverde dipercaya mengenakan ban kapten teman Pro 2. Gol cepat Bellingham Espanyol ini semakin ke apa ya? Semakin samakan kedudukan ya teman Pro 2. Tekanan Madrid langsung berubah nih pada menit ke-9 berawal dari tendangan bebas Arda Guler. Jude Bellingham memenangkan duel udara dan menanduk bola ke gawang Spanyol untuk membawa tim tamu unggul 1-0. Nah, keunggulan itu bertahan sampai dengan menit ke-30 ya teman Pro 2. Spanyol melalui Alex Caltarafa yang menuntaskan umpan Javi Hernandez dan mengubah skor menjadi 1-1. Nah, dari 1-1 teman Pro 2 ini lumayan menegangkan karena di babak pertama itu baru 1-1 teman Pro 2, dan kedua tim menutup babak pertama dengan kedudukan imbang. Setelah itu teman Pro 2 perubahan kemenangan, jadi selepas jeda tuh Madrid masih punya atau masih berupaya mengendalikan permainan tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih gitu. Jadi Spanyol bertahan lebih dalam, memaksa pasukan Mourinho mencari cara lain membongkar rapatnya lini belakang tuan rumah. Perombakan dilakukan pada menit ke-64, Arda Guler digantikan sama Ian Diomande teman Pro 2. Ini juga kayaknya bisa dibilang sebagai debutnya Ian Diomande di Real Madrid gitu teman Pro 2. Sementara Marc Cucurella masuk menggantikan Alvaro Carreras untuk menyegarkan sisi sayap teman Pro 2. Nah, menit ke-80 Mourinho ini kembali menambah tenaga dengan memasukkan Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold dan juga Carlos Espi teman Pro 2. Keputusan itu tuh berbuah manis ya di menit-menit terakhir. Carlos Espi ya teman Pro 2 menjadi pembeda dan memastikan Madrid menutup laga perdana musim ini dengan kemenangan 2-1. Ini menit-menit terakhir lumayan menegangkan. So buat kamu mungkin yang adalah Madridista, langsung aja the next song ini buat kamu teman Pro 2. Halo Madrid. Halo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: and clap.
1: Peace up, A-Town Dance.
2: Yeah, but you sir, featuring sama Lil Jon dan Ludacris, teman produser. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Selamat pagi aja buat kamu yang pagi hari ini udah mulai beraktivitas, teman pro 2, atau buat kamu mungkin yang pagi hari ini sudah mulai bekerja lagi walaupun ini di weekend ya teman pro 2, tepatnya di hari Minggu ya, Sunday teman pro 2. But buat kamu santai aja di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget. Teman Pro 2 yang mau salam-salam juga boleh banget ya, teman Pro 2 pastinya. Dan kalau cuacanya dari studio Pro 2 sendiri, teman Pro 2 ini cerah sekali ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang mau traveling ya hari ini, atau kayak mau jalan-jalan tipis-tipis di pantai, teman Pro 2 kayaknya akan sangat enak nih teman Pro 2 ya kan. Vibesnya enak-enak sekali. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2. The next song aja punya satu koleksi dari Fiersa Besari dengan GMA Salah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Jidi Spada, teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dan buat kamu yang pagi hari ini mungkin udah beraktivitas, teman Pro 2, semangat aja buat kamu. Dan kali ini teman Pro 2 mungkin aja mau sampein satu informasi dulu buat kamu pagi hari ini. Yang datang dari Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi nih bagi 2.623 pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Nah, layanan darurat ini tuh dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Jadi sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golo Conggo dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong, teman Pro 2. Penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi pada 15 Agustus 2026 didukung oleh pengelola air. Saat ini 5 unit hidran umum berkapasitas 1000 liter beroperasi penuh nih di lokasi pengungsian. Distribusi air bersih menggunakan 3 mobil tangki air milik perusahaan daerah air minum Komodo, teman Pro 2. Nah, pasokan air bersumber dari sistem penyediaan air minum ibu kota Kecamatan Reok ya, yang beroperasi penuh, teman Pro 2. Dan Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi nih dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih, teman Pro 2. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga menyampaikan nih komitmen penanganan darurat dalam keterangan resminya di Sabtu 22 Agustus 2026 lalu. Bantuan darurat difokuskan untuk memperkuat sarana penunjang bagi seluruh warga yang masih bertahan di pengungsian, teman Pro 2. Ya, kita udah doakan saja teman Pro 2, semoga cepat membaik, semoga tidak ada lagi ya gempa susulan nih teman Pro 2, karena sampai saat ini juga sudah banyak sekali teman Pro 2 gempa susulan yang terjadi. Dan terakhir tuh tadi pagi ya teman Pro 2, tadi dini hari sekitar jam 04.04 dini hari itu 4.4 kalau nggak salah teman Pro 2 di Laut Ruteng ya. Dan semoga saja buat kalian saudara-saudara terus juga teman-teman di sana juga aman-aman aja teman Pro 2. Buat kamu juga mungkin yang merasakan dampak atau mungkin pasca gempa kemarin teman Pro 2, kamu bisa live update di Pro 2 FM Kupang. Jadi kayak misalnya kira-kira kalau contohnya bantuan yang belum masuk teman Pro 2, atau kayak ada hal-hal yang kamu inginkan juga boleh banget kamu update di Pro 2 FM Kupang di 0811 3820 9090, teman Pro 2. Next song ini kita punya Ave, teman Pro 2, featuring sama Farel Hilal dengan Manisnya, buat kamu enjoy this one.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.